Director Impact and Upcom, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: memiliki branding yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu letu penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: pabrik, memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dekat dengan China, Rusia, India, dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas

0: pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
1: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
6: Dengan upaya menjaga objektivitas penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
7: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara. Jadi objektif gitu ya.
6: Mudah-mudahan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
8: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
6: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
9: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri.
5: Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun ke babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
10: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
5: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Kurikulum Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: China menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
12: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC? Ya, silakan Brigadir Yasinta.
14: Ya, baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
1: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kembali lagi kami hadir dengan beragam informasi yang kembali kami updatekan dalam program acara Halo RRI. Untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 14 September 2026. Nah, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami. Kami buka line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami.
2: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
3: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
4: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
5: Ingin menyampaikan keluhan? Masalah? Atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, kembali kami updatekan satu informasi mengenai pansus RUU daerah kepulauan ini serap aspirasi dari Sulawesi Tenggara. Nah, adapun informasi yang kami rangkumkan, bahwa saja panitia khusus rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan ini menghimpun aspirasi dari Sulawesi Tenggara untuk memperkuat substansi regulasi yang juga ditujukan bagi percepatan pembangunan maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan, yang sudah juga dilaksanakan pada Jumat kemarin ya, tanggal 11 September 2026 di Kota Kendari. Adapun juga Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan, Mercy Christine Barents, ini menyampaikan kunjungan kerja ke Sultra merupakan juga bagian dari proses penjaringan masukan dari pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, menurut Mercy, aspirasi daerah diperlukan agar RUU tersebut dapat juga mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang dihadapi wilayah kepulauan, termasuk juga dalam penyediaan infrastruktur dasar maupun juga infrastruktur berbasis kelautan. Nah, ia juga menjelaskan bahwa saja regulasi tersebut tidak hanya juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas pembangunan maupun juga pelayanan publik di daerah kepulauan. RUU daerah kepulauan juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan ekologis, mengingat wilayah kepulauan memiliki karakteristik lingkungan dan juga sumber daya kelautan yang juga perlu dikelola secara berkelanjutan. Nah, pendengar, selain aspek pembangunan dan juga lingkungan, bahwa saja regulasi tersebut ini diharapkan nantinya dapat juga memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat, baik itu yang tinggal di wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang juga memiliki tantangan tersendiri. Mercy juga mengatakan masukan dari Sultra nantinya akan juga menjadi bagian dari bahan pembahasan pansus dalam memperkuat substansi si RUU, khususnya terkait kewenangan, pembiayaan, kondisi geografis, dan juga karakteristik ekologis daerah kepulauan. Nah, kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi agar RUU daerah, terutama kepulauan, ini dapat juga mengakomodasi kebutuhan daerah maupun juga bisa menjadi dasar kebijakan yang juga lebih sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
2: Halo, dengan RRI.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
8: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon tumbang
9: daerah. Suara rakyat berbicara.

aspirasi dari Sulawesi Tenggara ya, yang juga menjadi pastinya langkah penting untuk memastikan kebutuhan maupun juga karakteristik daerah kepulauan agar juga bisa benar-benar terakomodasi dalam penyusunan regulasi. Nah, mungkin bagi Sulawesi Tenggara, rencana undang-undang daerah kepulauan juga memang memiliki arti strategis karena sebagian besar wilayah kepulauan ini juga merupakan kawasan yang juga memang harus diperhatikan terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang mungkin terpenting bahwa saja proses penyusunan ini memang harus juga benar-benar mendengarkan pastinya suara daerah ya. Dan yang disampaikan tadi bahwa saja kebijakan yang lahir dari pusat ini justru tidak mungkin sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat ya di wilayah kepulauan. Mungkin aspirasi dari Sulawesi Tenggara juga menjadi momentum untuk juga bisa memperkuat prinsip keadilan ataupun juga pembangunan antara daerah terutama daratan maupun juga kepulauan. Kami masih update beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI. Kembali kami buka line telepon kami ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami juga di program acara Halo RRI. Kembali kami updatekan saat informasi dari Kabupaten Buton Utara. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Polres Buton Utara ungkap kasus kekerasan seksual anak. Nah, pendengar, belum lama ini tim URC Walet Satreskrim Polres Buton Utara ini berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau usia. Nah, pengungkapan dilakukan setelah polisi juga menindaklanjuti laporan orang tua yang juga kehilangan anaknya dan juga berkoordinasi dengan jajaran Polres Muna. Nah, peristiwa tersebut juga bermula saat orang tua korban ini mendatangi Polsek Bone Gunung pada Rabu, tepatnya tanggal 9 September 2026 untuk juga melaporkan anaknya yang juga meninggalkan rumah tanpa izin. Nah, laporan tersebut juga kemudian diteruskan kepada Satreskrim Polres Buton Utara untuk juga ditindaklanjuti. Nah, tim URC Walet ini bergerak cepat melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan informasi mengenai keberadaan korban. Nah, dari hasil penyelidikan, korban juga diketahui berada bersama seorang laki-laki berusia 57 tahun di wilayah Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Nah, informasi tersebut kemudian juga ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Satreskrim Polres Buton Utara dan juga tim URC Barakati Satreskrim Polres Muna. Nah, tim URC Barakati Polres Muna ini berhasil mengamankan terduga pelaku bersama korban di sebuah rumah keluarga atau rumah keluarga terduga pelaku ya di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Nah, korban kemudian juga diamankan untuk juga mendapatkan pelindungan, sementara terduga pelaku ini dibawa untuk menjalani proses hukum. Nah, tim URC Walet Polres Buton Utara selanjutnya juga menuju Polres Muna untuk membawa terduga pelaku. Nah, korban dan juga sepeda motor yang juga diduga digunakan dalam perjalanan tersebut ke Polres Buton Utara. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal, penyidik memperoleh keterangan mengenai dugaan perbuatan seksual terhadap korban yang juga disebut terjadi pada tahun 2024 dan 2025 di wilayah Kecamatan Bone Gunung, Kabupaten Buton Utara. Nah, penyidik juga kemudian menerapkan ketentuan pasal 81 ayat 2 Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ini sebagaimana telah juga diubah dan juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak. Nah, adapun juga penerapan ketentuan tersebut disampaikan Pasal 473 Ayat 4 dan juga Ayat 2 mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sesuai hasil penyidik dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Nah, Kasat Reskrim Polres Buton Utara, Ibtu Laode Mufarid juga menyampaikan bahwa saja pengungkapan perkara tersebut ini merupakan juga bentuk komitmen Polri dalam juga memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, Kasat juga menambahkan bahwa saja keberhasilan pengungkapan perkara tersebut ini tidak juga terlepas dari koordinasi maupun juga sinergi antara jajaran Polres Buton Utara dan juga Polres Muna. Nah, respon cepat tersebut juga menjadi bagian dari upaya pihak kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga memastikan bahwa saja setiap laporan khususnya yang berkaitan dengan keselamatan anak ini mendapatkan juga penanganan secara serius dan juga sesuai prosedur hukum yang juga berlaku.
5: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
6: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
7: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
6: Ini saya Silvi, saya mau laporin

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Nah, pendengar, seperti yang kami updatekan tadi ya, bahwa saja pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Polres Buton Utara memang ini patut juga diapresiasi. Ya, ini juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memang serius ya dalam memberikan perlindungan kepada anak dan juga pastinya memastikan setiap tindakan kekerasan seksual ini juga diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya, mungkin penanganan kasus seperti ini tidak juga cukup hanya melalui proses hukum. Nah, peran keluarga, masyarakat, sekolah maupun juga pemerintah, ini memang sangat juga penting untuk bisa juga mencegah terulangnya juga kasus serupa. Nah, pendengar, mungkin yang paling utama ya bagi anak ini sebagian korban harus juga pastinya mendapatkan perlindungan ataupun juga pendampingan dan juga mungkin bisa agar tidak semakin ya mengalami juga trauma. Nah, karena mungkin keberanian untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan ini juga menjadi langkah penting terutama untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anak terutama yang sudah dilaporkan juga oleh pihak korban ya ke Polres Buton Utara maupun juga kerjasama dengan Polres Muna ya. Oke, kami masih kembali juga dengan beberapa informasi terkini selepas satu lagu persembahan dari kami dalam program acara Halo RRI.

0: Dengar masih bersama kami dalam program acara Halo RRI di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kembali kami updatekan mengenai pemerintah Kabupaten Buton Tengah ya. Ini mempercepat mengenai penanganan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan kartu dan juga buku rekening program Keluarga Harapan atau PKH kepada 188 warga penerima manfaat di kantor Kecamatan Lakudo. Nah, adapun juga penyaluran bantuan sosial ini yang disampaikan merupakan hasil data resmi dari Pusat Data dan juga Informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial RI yang telah juga diverifikasi secara ketat. Nah, Bupati Buton Tengah Azari juga menyampaikan bahwa saja data penerima PKH berasal dari pusat dan juga telah melalui proses verifikasi di tingkat kecamatan untuk juga memastikan bahwa saja bantuan tepat sasaran. Nah, Bupati juga mengingatkan mengenai pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data kependudukan agar penetapan desil kemiskinan ini juga mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Adapun Bupati juga menambahkan bantuan PKH disampaikan ini juga bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga dan juga bisa mendorong kemandirian masyarakat di masa depan. Ya, selain penyerahan di Kecamatan Lakudong, pemerintah daerah akan juga melanjutkan distribusi bantuan serupa secara bertahap, tepatnya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Bupati juga mengingatkan penerima manfaat agar bisa juga menggunakan dana bantuan secara bijak untuk kebutuhan pokok dan juga pendidikan. Nah, ia juga memperingati adanya sanksi pencabutan bantuan jika bantuan tersebut juga disalahgunakan.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
3: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
2: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
4: pohon berbicara.
0: Pendengar, penyaluran kartu rekening program Keluarga Harapan kepada 188 warga di Kabupaten Buton Tengah ini juga merupakan langkah positif ya dalam memastikan bantuan sosial dapat juga diterima oleh pastinya masyarakat yang juga membutuhkan di Kabupaten Buton Tengah. Nah, bantuan ini juga memang diharapkan tidak hanya juga meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Nah, tetapi juga pastinya dimanfaatkan secara tepat untuk juga bisa mungkin memenuhi kebutuhan dasar ya, baik itu pendidikan maupun juga kesehatan keluarga. Nah, pemerintah daerah juga ini mungkin perlu memastikan bahwa saja proses penyaluran juga bisa berlangsung tepat sasaran, transparan maupun juga mudah diakses. Nah, sehingga manfaat PKH ini juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima, terutama yang ada di Kabupaten Buton Tengah.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Halo RRI yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbawulia Tangan Apada ya, untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 14 September 2026. Kami masih nanti juga pendengar, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya di 0402-2823-994. Kami update kembali satu informasi, adapun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kabupaten Buton Utara ya, terkait Sidokes Polres Buton Utara melakukan pemeriksaan food safety terhadap makanan yang diproduksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Buton Utara. Nah, adapun pemeriksaan yang juga dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah ini berlangsung juga di SPPG Polres Buton Utara, tepatnya Desa Wasala Bose, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Nah, Kapolres Buton Utara AKBP IB KD Suta Astama ini menyampaikan kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai langkah preventif untuk juga memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan juga didistribusikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi baik, aman, dan juga layak untuk dikonsumsi. Nah, adapun juga Kapolres juga menyatakan bahwa saja hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan seluruh makanan dalam kondisi baik. Sedangkan dari sisi tampil atau tampilan, makanan dinilai layak dan juga tidak ditemukan bau menyimpang maupun juga tanda-tanda makanan telah basi. Nah, sementara hasil pengujian terhadap kandungan rodamin B, metanil yellow, formalin maupun juga boraks seluruhnya juga menunjukkan hasil yang negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga pembacaan kelayakan tersebut, seluruh makanan yang diuji ini dinyatakan layak untuk didistribusikan maupun juga dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG. Nah, pemeriksaan food safety ini juga menjadi bagian dari komitmen Polres Buton Utara melalui Sidokes dalam juga mendukung pelaksanaan program MBG sekaligus juga memastikan aspek kesehatan maupun juga keamanan pangan tetap juga menjadi perhatian dalam setiap proses penyediaan makanan bagi masyarakat khususnya di Kepulauan Buton.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
3: Durian sawit, kayaknya belum ditangani.
2: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon tumbang
1: daerah. Ya, pendengar, terkait Sidokes Polres Buton Utara yang sudah juga memastikan ya bahwa saja makanan MBG aman juga untuk dikonsumsi khususnya di Kabupaten Buton Utara. Bahwa saja langkah Sidokes Polres Buton Utara dalam memastikan keamanan makanan program MBG ini memang patut juga diapresiasi ya oleh warga atau juga masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Ya, karena pengawasan terhadap kualitas dan juga keamanan makanan memang menjadi hal penting karena program ini juga menyasar anak-anak maupun juga kelompok masyarakat yang juga membutuhkan asupan bergizi. Nah, pemeriksaan secara berkala ini diharapkan dapat juga mencegah resiko makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi sekaligus juga meningkatkan pastinya kepercayaan masyarakat ya terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Buton Utara. Ya, mungkin kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, pengelola makanan maupun juga pihak terkait memang perlu juga terus diperkuat ya agar makanan yang juga disalurkan ini juga benar-benar aman, mungkin bergizi dan juga memenuhi standar kesehatan. Nah, pendengar, dengan hadirnya informasi dari Kabupaten Buton Utara, maka kami cukupkan program acara Halo RRI. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita, baik itu dari Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, maupun juga dari Kota Bau-Bau, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Nah, kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz. Nantinya ada rekan kami ya, yaitu rekan Rizka, yang akan juga menemani pendengar dengan beragam informasi dan juga beberapa acara hiburan yang nantinya akan hadir di Cape Town siang ini.
0: Pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
3: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
2: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang RRI Bawa-Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tentunya juga tetap bersama kami di 97,8 MHz. Radio yang hadir menemani aktivitas sahabat semua. Dan juga saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 11 menit ya. Satu jam ke depan kita akan berbagi dalam musik dan juga informasi. Seperti biasa, bukan hanya musik yang kita hadirkan, tapi juga informasi-informasi ringan yang bermanfaat, yang bisa menemani aktivitas Anda tentunya. Buat Anda yang sedang bekerja dan masih berada di rumah, sedang berkendara mungkin, berada di toko, atau lagi di kantor, atau di warung makan, atau lagi di warung, atau mungkin lagi di rumah.

rumah ya, yang sedang menikmati waktu menjelang siangnya, apalagi ibu-ibunya pada semangat ini untuk memasak ya. Tetaplah bersama kami tentunya, dan jangan lupa untuk siapkan nanti handphone Anda, karena nanti setelah ini ada request lagu, nah, tapi nanti pukul 11. Oke, baik pendengar, kami akan kembali menghadirkan beberapa informasi untuk Anda, tapi kita jeda sejenak, tetap di RRI Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Baik, kami sudah hadir ya dengan beberapa lagu tentunya. Buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda sedang berada di bersama RRI Bau-Bau di 97,8 MHz. Baiklah, ada informasi ini tentang perakiraan cuaca, di mana sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di hari ini ya, tanggal 14 September 2026. Dari BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 13 sampai dengan 15 September 2026. BMKG menyebut Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat atau berstatus waspada. Menurut BMKG, tidak ada wilayah yang berpotensi hujan lebat hingga sedang hingga sangat lebat atau berstatus siaga pada hari ini. BMKG juga menyatakan tidak ada wilayah yang masuk kategori awas atau hujan sedang lebat hingga ekstrim. Untuk daftar berpotensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Kepulauan Riau. Dan angin kencang berada di akan terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Sumatera Selatan. Analisis perkembangan musim kemarau Dasarian 1 September 2026 menunjukkan bahwa sekitar 80,7% wilayah Indonesia atau 564 zona musim masih berada dalam periode musim kemarau. Alhasil, curah hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah. Baik, jadi untuk ketiga wilayah tersebut juga tetap waspada ya, karena tadi diperkirakan hujannya itu akan terjadi sampai dengan lebat ya, sehingga memang diperlukan kewaspadaan juga untuk masyarakat. Jangan kemana-mana karena kita masih ada beberapa informasi menarik yang akan kami hadirkan dan juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar ya. Apalagi buat Anda yang sedang bekerja, semoga juga pekerjaannya dimudahkannya, serahlah ya. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang sedang santai, nikmati saja waktu bersama kami dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Oke, baik. Basarnas mengungkapkan ya bahwa KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa saat ini dalam kondisi terapung dan telungkup ya. Ini sudah semoga saja evakuasinya berjalan dengan lancar juga ya. Karena kan kondisi kapal ini mengalami terbalik dan kondisinya terapung dalam kondisi telungkup. Pihaknya mengubah pola operasi pencarian ya Basarnas dari 8 sektor menjadi 6 sektor. Datum kapal sudah diketahui sehingga proses pencarian diharapkan akan lebih efektif nantinya. Pihaknya juga mengerahkan Basarnas Special Group yang memiliki kemampuan penyelamatan di bawah air dalam proses pencarian para korban. Hingga saat ini ada 114 korban yang telah berhasil dievakuasi, 108 diantaranya dalam kondisi selamat dan 6 orang lainnya meninggal dunia. Dengan demikian masih ada 129 orang yang dalam proses pencarian sampai saat ini. Semoga aja nanti lancar ya. Dan juga dalam proses pencarian hari kedua ini turut dikerahkan 5 jenis pesawat untuk melakukan pencarian dari udara, dari Basarnas helikopter Dauphin HR-3601 dari TNI AL yakni helikopter jenis Dauphin dan pesawat CN-235, dari kepolisian helikopter jenis Dauphin dan Kasna Caravan dari BNPB. Kemudian juga unsur laut dikerahkan 17 unit kapal, diantaranya KN Sar Laksamana, KN Sar Wisanggeni, KN Sar Kamajaya, KN Sar Permadi, KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Nala, KRI Pulau Wanildo, KRI Kanapus, dan beberapa kapal dari seluruh potensi, baik itu dari BSDKP, KKP, kepolisian, dan juga dari jajaran Kementerian Perhubungan. Dan baik pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah sibuk dengan pekerjaannya, Anda yang sedang menyelesaikan berbagai urusan, ada juga yang mungkin baru saja memulai aktivitas, tetap semangat tentunya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa beristirahat jika tubuh mulai terasa lelah. Kami masih akan terus memberikan beberapa informasi, apalagi nanti di pukul 11 ada request lagu. Jadi tetap di RRI bau-bau tentunya untuk Anda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Baik, selamat pagi ya, menjelang siang. Selamat siang pokoknya. Untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas dan juga kita di program acara request lagu, dan untuk Anda ingin bergabung kami buka line telepon di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994 ya. Bisa di via WhatsApp, bisa juga langsung di line telepon kami ya.

Oke, baik pendengar ya, kami buka bulan telepon ya. Jadi untuk Anda yang saat ini mau kirim salam, mau titip pesan juga buat keluarga di rumah, boleh langsung di 0402-2823-9994. Kita langsung saja sapa pendengar di ujung telepon ya.

0: Jangan tunggu lama-lama Marion Jola ya. Kalau kalau selain Marion Jola mau tidak yang lain? Oke deh. Silakan mau sapa siapa ini Albert?
1: Langsung aja saja. Namanya selamat mendengarkan para orang keraton. Jangan kepikir namanya hujan. Kalau hujan itu turun harus ke bawah. Kalau tidak ada bawah tidak mungkin turun saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ada Albert di Keraton Buton ya. Di lain telepon lagi boleh ya. Dan atau mungkin juga selain mau titip salam, bisa request lagu melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, tapi jangan dilupakan ya nama dan juga alamatnya. Dan tentunya kami masih menemani kebersamaan Anda hingga pukul 2 siang nanti. Dan request lagu saat ini menghadirkan dengan lagu-lagu pilihan Anda ya. Oke, sudah ada satu lagu, jangan tunggu lama-lama. Iya dong, jangan terlalu berlama-lama ya. Sebelum nanti Reska sudah putar lagu, baru ada yang bergabung kan. Gimana gitu ya. Oke, atau harus kehadirkan dulu. Saya hadirkan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di request lagu.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Di sesi kedua ya, untuk request lagu, tadi lagunya pas banget ya dengan suasana hati ya, kita falling in love terus ya. Dan tentunya bisa bikin aktivitas hari ini tuh semakin menyenangkan. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan juga request lagu di via WhatsApp boleh ya, silakan nanti Rizka baca satu persatu. Dan tentunya buat Anda juga yang belum bergabung, masih banyak waktu ya. Kita langsung sapa di ujung telepon. Halo.
1: Ya, mari.
0: Oke, Bang Andis. Oke, Bang. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya Nick Astria.
0: Mana itu?
1: Iya, semua hilang.
0: Semua hilang.
1: Ya, biar semua hilang ya.
0: Biar dia, semua hilang. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Buat Marisa dan apa-apanya, selamat bertugas sosial, bagus sama keluarga. Ya, semoga rezekinya semakin banyak.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar ribau tanpa kecuali, selamat ulang tahun dari Kalir Barat tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Andis ya, semoga lancar segala urusannya di hari ini. Dan buat Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu. Halo. Halo, request lagu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Iya, oke.
2: Halo, Mbak.
0: Halo. Oke deh, mau dengar lagunya siapa ini? Mbak Rani Basari.
2: Iya, Mbak Rani.
0: Tumben benar di?
2: Lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury yang mana itu?
2: Mana-mana aja Mbak.
0: Yang nanti penting Mbak yang Poppy Mercury.
2: Iya.
0: Oke. Silakan.
2: Oke. Salam pertama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Semoga selalu sehat panjang umur. Terus juga yang udah pada lewat semuanya ya. Selamat bahagia bersama keluarganya. Ada Bang Zul, bagaimana kabar Bang Zul? Udah sehat belum? Ada Bang Ucam juga, ada Bang Andi Purnamasari, ada Mas Galuh, ada Mbak Sari. Juga ada Alin, ada Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Emil. Ada Mbak Bunda Nur juga ya. Ada di bawah-bawah ada Bung Angko.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bung Albert, Bung Tegar, Bung Andi. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum, request lagu Dinda Rizka.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Bunda Hani.
0: Oh, Bunda Hani. Oke, Bunda, langsung lagunya siapa ini?
3: Ya, lagunya Rosa, Hati yang Tersakiti.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini langsung?
3: Ya, menyapa ya, buat Dinda Rizka dan operatornya, semangat terus Dinda. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara, kru-krunya semua semangat, sehat selalu. Ya, saya menyapa, ada tari yang baru turun ya, Dinda Rani. Walaupun tidak menyapa, sebut nama Bunda Hani. Alhamdulillah, sehat selalu di sana, bersama keluarga, panjang umur. Ada Dinda Viola, ada juga Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada juga Pak Andi di Batam, ada juga semuanya, ada Bung Leman yang menyapa Bunda Hani. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia selalu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di udara ini hanya silaturahim, bukan saya cari terkenal, cari pasangan. Tidak ada. Terima kasih Dinda atas waktu. Assalamualaikum. Request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya langsung lupa tadi Bang Andis pilih lagu apa ya Allah. Oh, Nicky Astria. Hampir mi hampir biar semua hilang nih Ki Astria. Woy, hampir bisa dimarahi sama Bang Andi sini kalau lagunya dilupa. Oke, baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu. Setelah ini kita masuk di sesi yang terakhir ya, untuk request lagu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, baik pendengar ya, kita di sesi terakhir untuk request lagu dan untuk untuk Anda yang bergabung kembali, kami tunggu di 0402 2823 9994 ya.

0: Oke, di 0802-2823-1994. Kalau seandainya, yang bergabung di via WhatsApp ini tidak dapat terhubung, mohon maaf ya, karena ini handphone yang mau lobet, tidak kelihatan casnya ya. Jadi satu penelpon lagi ya. Baik. Oke, kita sapa di ujung telepon. Halo, request lagu. Siapa di mana?
1: Bang Andi, Mas Andi, Mbak.
0: Oh iya. Oke, Bang Andi. Mau lagunya siapa ini?
1: Oh, pop ya?
0: Iya, lagu pop.
1: Kalau Hati Ku Sendang ini pop nggak ya? Berikan kepastian.
0: Berikan kepastian.
1: Iya. Yeah.
0: Berikan saya cek dulu ya. Siapa nyanyikan tadi?
1: Hati Ku Sendang.
0: Berikan kepastian. Ada sih ini kayaknya pop tapi.
1: Nah, kalau pop boleh lah.
0: Oh, ini dangdut dia.
1: Dangdut ya. Kalau gitu, kalau dangdut Republik aja, hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu. Silakan, namanya apa, siapa ini, Bang?
1: Pertama buat Mbak Rika, berkolaborator, semoga sehat selalu dan lancar dan jalankan tugasnya. Ada Bung Jul, doa selalu bersama sama Bung Jul supaya cepat sehat. Ada Rani, ada Sari, ada Purnama, ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara, dan semuanya aja tanpa kecuali. Terima kasih Mbak Rizka, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya cukupkan saja ya request lagu sampai di sini. Terima kasih yang sudah bersama kami untuk bergabung ya. Baik pendengar, nanti di pukul 12 ada dinamika olahraga bersama Pro 3.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: FM.

Oke, baik pendengar ya. Jelang tanda waktu pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri. Terserah kayak

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 poin,

0: Sir Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang, sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masuk unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol, sempat dinyatakan offside oleh Hakim Garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
1: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Pecinta olahraga Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1.

Babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1 ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.

0: dilaluinya.
1: And I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa

0: Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
1: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing, menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah

Menyalah juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan beliau juga Pak Rusi sebagai pemain utama, dan beliau juga menetap dari Rangkani Poli. Dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer, tapi tidak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua-ketua.

0: prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini menjadi warga sekali, di mana para klub yang telah melalui juara, itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga melihat story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub, dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya.

Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdian.

0: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We gave more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
0: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang

0: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
2: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.

0: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
1: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
2: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
3: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
4: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
5: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini langkah pertama, mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
5: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
6: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
5: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Mereka dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Siang hari ini seperti ini paling enak ditemani dengan lagu-lagu favorit ya. Apalagi kalau lagu yang punya cerita tersendiri, mungkin itu mengingatkan kita pada seseorang, mengingatkan pada sebuah perjalanan, menjadi teman di tengah kesibukan. Nah, itulah serunya musik. Satu lagu bisa membawa kita pada banyak cerita. Dan sekarang mari kita, sebelum Rizka hadirkan satu lagu untuk Anda, ada informasi menarik siapa yang sering sekali mendengar kisah rakyat Timun Mas yang diangkat jadi film animasi layar lebar. Cerita rakyat Timun Mas ini diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama, film garapan Andri Pratama bersama studio animasi Imagimata. Itu sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2006 lalu. Ini menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas yang dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat sosial keberanian dan juga pilihan hidup. Melalui teasernya itu penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ija ya, yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi membuat kisah ini sudah dikenal masyarakat Indonesia, tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Untuk informasi selanjutnya, selengkapnya bisa Anda kunjungi rri.co.id. Pukul 1 siang nanti kami hadir dengan jazz musik siang, jadi tetap di RRI Bau-Bau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

tú.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Just Music.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budinya gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ulang ya. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Manunga, Kendari, Radio Republik Indonesia, Kendari menyampaikan warta siang.
1: Angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%.
2: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini.
0: Pokok-pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari Senin, 14 September 2026. Bersama saya, Amir Hasan, STP, MSI, Sekda Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Niktias.
3: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan. Salah satunya melalui monitor dan evaluasi serta perencanaan yang matang untuk kedepannya. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat MKes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan khusus. Selain itu juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
1: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya. Program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendidikan ilmu ya lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting yang signifikan di tahun 2026.
0: Kasus pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Bau-Bau hingga pertengahan September 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini.
5: Kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan yang melibatkan anak di Kota Bau-Bau. Hingga September 2026, tercatat 41 kasus anak yang terdata, persetubuhan dan pencabulan menjadi perkara yang paling menonjol. Pekerja sosial Kementerian Sosial RI, Laude Muhammad Yamin mengatakan, kasus tersebut merupakan bagian

0: Diskriminasi itu untuk wilayah Kota Bau-Bau masih masuk kasus kejahatan seksual. Di antaranya itu kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Kemudian ada juga kasus penganiayaan, pencurian, dan kasus laka lantas.
1: Menurut Yamin, kekerasan terhadap anak tidak disebabkan satu faktor saja, melainkan berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak beraktivitas. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat pengawasan, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak. Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Yamin mengingatkan adanya praktik grooming ketika pelaku membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi sebelum melakukan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual. Di Bau-Bau, Yamin juga menemukan sejumlah kasus kejahatan seksual terjadi dalam konteks hubungan pacaran. Anak dan pasangannya yang awalnya berinteraksi secara dekat, kemudian pergi bersama ke suatu tempat yang dalam sejumlah kasus berujung pada tindakan seksual.
0: Kalau kita mau runut, kejadian-kejadian itu memang sering terjadi di lingkungan keluarga. Tetapi memang tidak terlepas juga dari dampak dari digitalisasi ini. Ya. Artinya ada yang namanya istilahnya itu, kalau saya tidak salah, itu grooming ya. Yang biasa digunakan oleh para pelaku atau predator ini untuk melakukan aksinya gitu.
1: Yamin yang telah sekitar 10 tahun melakukan pendampingan anak mengatakan kejahatan seksual dan penganiayaan merupakan jenis kasus yang konsisten ditemuinya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa edukasi perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik pada anak maupun masyarakat. Menurut Yamin, penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting untuk mencegah anak menjadi korban. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan segera mencari bantuan ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi lainnya, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Kolaka Timur hingga Sabtu sore 12 September 2026 masih dalam penanganan tim gabungan. Dua lokasi tersebut berada di Desa Lalosingi, Kecamatan Lalolai, dan Desa Weamo, Kecamatan Tinondo. Kondisi api masih menyala sehingga personil melakukan pemadaman sekaligus pengendalian agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya. Sementara di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo, pemadaman dilakukan terse BPBD Kolaka Timur bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, personil Polsek Mowewe, Babinsa, dan pemerintah Desa Weamo. BPBD Kolaka Timur mencatat hingga 11 September 2026, luas areal yang terdampak di karhutla di wilayah tersebut mencapai 273,5 hektar. Selain karhutla, kekeringan juga berdampak terhadap areal luas 1.886,57 hektar. Sepanjang September, kejadian karhutla tercatat di Desa Loka, Kecamatan Tirauta, seluas 0,80 hektar. Desa Tolado, Kecamatan Tadolai, seluas 84 hektar, Desa Lalosingi seluas 823 hektar, dan Desa Piamo seluas 20,25 hektar. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur minta masyarakat tetap waspada terhadap potensi karhutla selama musim kemarau guna mencegah meluasnya kebakaran. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bersama BBBD setempat serta unsur terkait lainnya terus melakukan pemantauan dan melakukan penanganan karhutla di lapangan. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Kendari, dan RRI Bau-Bau. Kekeringan yang melanda sejak 2 bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amuhalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Idam melaporkan.
3: Kata kami mau menyedot air, sedang tak ada tempat menyedot. Alkon ada siap.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan. Salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso.

0: di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Ali Yudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari, dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
1: Parah ya, karena kami mau menyedot air sudah tidak ada tempat menyedot, alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada, ya, paling sebagian saja ya 40% yang bisa ini, sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan keringan. Kurang lebih 27 hektar ada terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasar masih ada di basah-basah dempah karena embun.
0: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
2: Kegiatan gerakan pangan murah digelar berperan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di Kota Kendari guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Heliawati Kadir.
3: Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai instrumen utama menjaga kestabilan harga dan mengendalikan laju inflasi. Hingga saat ini kegiatan tersebut telah digelar sebanyak 110 kali menjangkau berbagai wilayah demi memastikan kebutuhan pokok warga tetap terjangkau dan pasokan terjamin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, data terbaru menunjukkan angka inflasi di Kota Kendari berada di kisaran 3,66%. Angka ini masih dalam batas aman, namun struktur pembentuknya perlu dicermati lebih mendalam.
4: Kita melaksanakan gerakan pangan murah. Ini dengan tujuan kita menekan angka inflasi dan juga subsidi masyarakat. Karena kita ketahui walaupun tidak begitu tinggi, sekarang angka inflasi di Kota Kendari berkisar 3,66%. Dan ini terus kita subsidi, lakukan perhatian dan juga evaluasi apa saja yang menyebabkan angka ini. Tetapi dari sisi faktor pendukung adalah transportasi dan juga BBM.
3: Ia menegaskan gerakan pangan murah merupakan bentuk intervensi pasar sekaligus subsidi nyata dari pemerintah untuk masyarakat. Tujuannya jelas menekan potensi lonjakan harga, menjaga daya beli warga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok berjalan lancar. Kestabilan harga dinilai tidak tercapai sendirian, melainkan berkat kerjasama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Kendari yang melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Kendari, Polres Kendari, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya yang bergerak bersinergi memantau kondisi pasar setiap harinya. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen setiap warga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah dan harga terjangkau. Dukungan pasokan yang memadai, pengendalian harga, sinergi antar lembaga yang kuat, Kota Kendari bertekad menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkeadilan.
2: Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
6: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Iamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
5: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya, jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
6: Iamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Iamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
5: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
6: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sultra target penurunan angka stunting di tahun 2026. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Mewakili kerabat kerja, saya bertugas Amir Hasan, STP, MSI. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limbo Wulio, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau-Bau.

0: Masih dari kawasan Limbowo, Lio RRI Bau-Bau pendengar, kita kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, Senin 14 September ya 2026. Dan seperti biasa kita mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba menyapa ini, sepertinya sudah ada yang gabung. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, ini dengan Albert ya?
1: Iya.
0: Bung Albert lagi di mana ini, Bung Albert?
1: Lagi di rumah.
0: Saja. Panas-panas gini iya. Biasanya ngapain ini? Kalau lagi panas begini biasanya lagi ngapain? Lagi menikmati mungkin minuman yang dingin-dingin atau apa gitu. Lagi apa? Mancing?
1: Mandi.
0: Oh, mandi.
1: Iya.
0: Oh, jadi ini baru selesai mandi maksudnya?
1: Ya.
0: Baru selesai mandi.
1: Sepertinya begitu.
0: Oke, baik deh, Bung Albert. Halo. Iya. Ya. Mau lagunya siapa ini?
1: Hati Asmara, Apakah Itu Cinta.
0: Yang mana?
1: Hati Asmara, Apakah Itu Cinta.
0: Happy Asmara, yang mana?
1: Apakah Itu Cinta? Cobanya Siapakah Itu Cinta, Di?
0: Kenapa?
1: Apakah Itu Cinta? Cobanya Siapakah Itu Cinta?
0: Siapakah Itu Cinta? Oke. Apakah Itu Cinta kepunyaan Happy Asmara, baik?
1: Iya. Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Bung Albert ya, tadi di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Bung Albert, saya coba sapa kembali. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Ya, mungkin bisa dicoba kembali di 0402-282-3994 ya. Tadi suaranya tidak terdengar, ini mungkin ada gangguan jaringan. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk kembali bergabung tentunya bersama kita di RRI Bau-Bau dalam acara Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini. Oke, baik, saya coba menyapa kembali, sudah ada yang gabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bung siapa ini?
2: Bung Angko.
0: Bung Angko ternyata di Lowu-Lowu sana. Oke.
2: Benar sekali.
0: Bung Angko, kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya dari suaranya sudah bisa ditebak sih, semangat sekali soalnya nih. Mau lagunya siapa ini, Bung Angko?
2: Judul lagunya Terus Terang, tapi yang bawakan tidak tahu namanya.
0: Terus Terang, tapi penyanyi tidak tahu ini.
2: Terus Terang, coba buka kita, Maria.
0: Saya coba cari dulu kalau begitu. Terus Terang penyanyinya ini. Siapa ini penyanyi Terus Terang ini?
2: Nah, itu cewek yang nyanyikan.
0: Fetty Vera.
2: Oh, Fetty Vera.
0: Terus Terang saja.
2: Oh iya.
0: Ya gitu.
2: Nanti saya tandai lah Fetty Vera ya.
0: Fetty Vera. Oke.
2: Iya.
0: Terus Terang saja ya lagunya.
2: Iya.
0: Baik, lagunya buat siapa aja nih?
2: Pertama buat Ria bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Kemudian penyamar RRI Bau-Bau yang setia sekali, belum kedengaran suaranya sampai saat ini.
0: Dia lagi sakit katanya itu.
2: Udah cukup lama ini
0: Iya.
2: Semoga sehat dia.
0: Iya. Doakan aja semoga cepat sembuh ya, biar bisa berdoa. Kembali beraktivitas.
2: Iya, iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut. Bung Angko juga tadi di seputaran lobu-lobu sana yang sudah bergabung, yang semangat juga ya tadi, yang sudah menyempatkan waktunya bersama kita juga di siang ini. Dan pendengar ini, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu karena kita di sini sudah ada dua lagu. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Peredangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ya baik, mendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke baik, untuk Anda yang masih bergabung, saya coba menyapa kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, dengan Ibu Nur ya di Mawasangka. Oke, ini dengan Ria.
1: Ria mirip lagi suaranya Nariska.
0: Oke baik, langsung saja mau lagunya siapa ini Ibu Nur?
1: Lagunya dari Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi yang mana ini?
1: Yang Berkasih Mesra.
0: Berkasih Mesra.
1: Berkasih Mesra.
0: Berkasih Mesra, ada enggak lagunya nih?
1: Ada nak, Ria?
0: Berkasih Mesra, Mus Mulyadi bersama Ida Laila, oke. Okay.
1: Lagunya untuk Nak Ria dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dan keselamatan dunia akhirat, dan disembuhkan bagi teman-teman yang sakit. Semoga Dinda Su cepat sembuh, Dinda Ucan supaya bisa itu selalu lagi.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak dan kepada Dinda yang sudah semua. Assalamualaikum, salam Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak
0: Nari. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Nur, tadi di Buton Tengah ya, tepatnya di Mawasangka yang sudah

0: Baik, kalau gitu Mas Galuh, mau lagu yang siapa nih?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu yang punya siapa nih?
1: Dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur ya, saya coba cari dulu lagunya. Ada yang mau disapa-sapa juga mungkin siang ini?
1: Ya, yang pertama salam buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, sehat selalu bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama tadi yang baru turun, Ibu Nur, ada Bang Yuno, Bang Faisal, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abel, dan Tegar, dan semuanya lagi monitor.
0: Okay.
1: Buat Mbak Nina bersama operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Galuh juga tadi di Jawa Timur yang sudah bergabung juga pendengar. Dan pendengar, di sini kita sudah ada dua lagu ya tadi yang sudah direquest. Ada lagunya Ida Laila bersama featuring Mus Mulyadi ya, Berkasih Mesra. Dan juga ada lagunya Irfan Mansur, Hanya Kamu. Kita hadirkan dua lagu ini tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: percintaan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Iwan di Konsel.
0: Dengan Iwan?
1: Iya, tapi saya bawa teman mbak dari Wajo. Halo.
0: Dengan Iwan di Konsel, waduh sudah lama tidak bergabung ini Bung Iwan ini.
1: Iya. Maafin ya, masih ingat sama
0: masih ingat lah.
1: Masih mengingat pemerintah RRI bau-bau. Cuma saya bawa teman, Kak.
0: Bawa teman, teman dari mana ini?
1: Dari Sulawesi Selatan, dari Wajo. Namanya Arjun. Arjun lah. Arjun.
2: Pro Gandu.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Iya.
2: Halo juga, salam kenal.
0: Iya, salam kenal. Dari siapa tadi? Dari Arjun.
2: Ya, saya meminta lagunya.
0: Iya, mau lagunya siapa ini?
1: Jangan diminta kalau lagu. Saya mau request lagu gitu. Jangan diminta kalau lagu ini diminta pakai apa studio.
0: Oh gitu ya. Ya oke, panjang ya.
2: Saya request lagunya versi Antikan.
0: Hah?
2: Versi Antikan versi Antikan berjudul apa ya?
0: Saya kurang jelas dengan suaranya tadi, lagunya siapa ya?
2: Arti cantik kan, Kak?
0: Bung Iwan mungkin bisa dijelas.
1: Mira Santika.
0: Oh, Mira Santika. Roma Irama. Yang mana?
1: Mira Santika.
2: Mira Santika. Bukan antik kan judulnya di malam.
1: Ini lagu dangdut, Sapri, bukan lagu pop.
2: Lagu dangdut.
0: Ini lagu Roma Irama atau apa ini? Saya kurang jelas ini.
2: Lagu Roma Irama aja ada.
0: Roma Irama yang mana?
2: Jangan Bergadang.
0: Jangan Bergadang.
1: Bergadang luar, Pak.
2: Iya, itu aja di sekitar kata.
0: Oke, lagu Roma Irama kan? Bergadang. Oke, ya, baik. Ya.
2: Tempatnya lagu Irama lah.
0: Iya. Ada yang mau disapa mungkin?
1: Ah, silakan. Siapa tahu ingat sama mantan. Nih ada di bau-bau. Ayo itu Mila, silakan.
2: Buat Rahmat ada Yunus dan Faisal di sana. Ada Warhamla di ibu kota sana. Ada Tika Kendari. Gimana kabarnya? Tidak pernah muncul-muncul di komplainan. Apakah masih hidup?
1: Buat semuanya aja.
2: Ya, buat teman-teman tetap kecuali.
1: Oke, sekarang tinggal saya, oke?
0: Oke.
1: Saya lagunya, siapa? Ya, apa lagi? Abinya sih. Jarum, narkoba.
0: Satu narkoba aja lah, lagunya tadi sudah mewakili.
1: Oh, sudah mewakili. Ya, buat teman-teman. Semua-muanya ya, daripada nanti ada yang komen marah-marah lagi di belakang.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya. Oke, okay, baik. Iya. Okay.
1: Dengan Mbak siapa? Saya lupa.
0: Dengan Ria.
1: Oh, saya kira kayak Abi. Gimana kabarnya, Ria?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mudah-mudahan kantongnya jangan kering ya.
0: Iya.
1: Ada terus.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya, buat ya Kak Yanti, mudah-mudahan omongannya panjang umur. Jadi anak.
0: Iya.
1: Jadi anak pintar, besarnya mudah-mudahan.
0: Oke. Okay.
1: Dilindungi sama Allah.
0: Baik.
1: Salam yang buat Kayati.
0: Iya.
1: Dengan
0: siapa operator saya sore ini ada Bung Alam.
1: Biasanya Bung Sam.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Bung Iwan di Konsel. Iya. Bung Iwan tadi pendatang lama yang bergabung kembali tadi ada Iwannya di Konawe Selatan yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung silakan di 0402-2823994. Oke, baik. Halo, Freda Anggut.
3: Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Bung Andis. Lorohoga. Baik, mau lagunya siapa ini, Bung Andis?
3: Trisnawati.
0: Trisnawati.
3: Nah, Mirnawati.
0: Oh, Mirnawati. Yang mana?
3: Cinta, Karang Cinta.
0: Mirnawati apa tadi? Karang Cinta. Karang,
3: ya.
0: Karang Cinta. Oke. Okay.
3: Lagunya buat Mbak Lian dan Pak John. Selalu pada keluarga Semoga rezekinya semakin banyak, mudah halal dan berkah.
0: Iya. Ya,
3: buat Jol, Bung Ujang, Bung Angko, Bung Soyan, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Maria, Mbak Tari, Bung Jagalo, Bung Agus di Kraton, Rizka di Kraton, Naso, Tegar di Kraton, Albar di Kraton, Naso, Salam Prando dan terima kasih Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Andis ya di seputar Lorohoga juga tadi yang sudah bergabung pendengar. Baik, kita kembali hadirkan ada dua lagu di sini yang bisa Anda dengarkan di sore ini. Dan tentunya kita masih punya waktu 30 menit lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di FM 97,8 MHz.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ya masih di 107,8 MHz. Dari bau-bau pendengar masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga masih mengundang partisipasi Anda di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0822-579-722-994.

Ya, silakan yang masih ingin bergabung di acara Prodangdut sore ini. Saya masih menantikan jaringan telepon Anda hingga pukul 4 sore. Jadi yang masih ingin bergabung, ingin request lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani juga aktivitas Anda sore ini biar lebih semangat, silakan di 0402-282-3994. Bisa juga melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, ada yang gabung melalui WhatsApp ya. Ada Cici di Bure. Assalamualaikum, Radangdut. Waalaikumsalam, mau request lagunya Mita Talahat. Tuh, lagunya buat semua aja. Oke, baik. Makasih, ditunggu lagunya.

Baik pendengar, kita hadirkan kembali ya. Ada lagu tadi yang sudah di request oleh Cici di seputaran Bure. Dan kita masih kembali untuk sesi terakhir. Untuk itu kami harapkan dan masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau, lagunya Mita Telah Tuh, Percuma.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya baik, Maria, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau ya di sore ini. Dan pendengar, kami cukupkan untuk acara Perdangdut edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beberapa lagu pilihan kami untuk menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Kita juga akan ikuti Gemas Saripati Maju.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam Prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan Kerajaan Kediri

Agama, karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Ya, banyak pendengar dari bau-bau. Dan kami cukupkan untuk beberapa tema lagu pilihan kami yang sudah menemani Anda di sore ini. Saatnya kita ikuti Gumansari Pati Maju bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 14 September 2026.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan langsung dari RRI Ampana bersama rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati. Halo rekan Rahmawati.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, kami persilahkan.
2: Baik, dari Yuni Safira di RRI Ampana, informasi untuk sore hari ini, Gema Saripati Maju, Festival Budaya Bakulupi Tojo Una-Una 2026 resmi dibuka. Gubernur Anwar Hafid tekankan budaya harus berdampak bagi ekonomi masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI membuka Festival Budaya Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu. Budaya harus terus dihidupkan, dikembangkan dan diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya Festival Budaya Bakulupi memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
4: Dari pesisir hingga pegunungan, dari lembah hingga kepulauan, kita memiliki tradisi bahasa kesenian, kuliner, kerajinan, cerita rakyat, serta kearifan lokal yang menjadi identitas kita. Tojo Una-Una adalah salah satu bagian penting dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Festival Budaya Bakulupi tidak berhenti sebagai agenda tahunan saja. Jadikan festival ini sebagai ruang pelestarian budaya, ruang kreativitas generasi muda, ruang promosi daerah, sekaligus ruang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Sementara itu, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, Festival Budaya Bakulupi 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Menurut Ilham, pelaksanaan tahun ini menjadi yang paling meriah dan terbesar dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
5: Festival Bakulupi Kabupaten Tojo Una-Una di tahun 2026. Ini kami sudah laksanakan keenam kalinya, tetapi yang meriah, megah dan besar seperti ini kami baru melaksanakan hari ini. Ini adalah berkat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Pariwisata melalui Ibu Kadis Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Pembukaan Festival Budaya Bakulupi 2026 berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh adat, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha, serta masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih terhadap rekan Yuni dari Ampana, dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi. Halo rekan Suharmi dari Toli-Toli.
6: Iya, baik, terima kasih RRI Makassar. Dari Toli-Toli, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol. Iya.
7: Salam olahraga, saudara. Setelah menyelesaikan partai 16 besar dan sempat jeda beberapa waktu, Kini perhelatan amanah besar KAP Jilid 2 yang berlangsung di lapangan Abdullah Maud Desa Dungis Kecamatan Dago Pemian memasuki babak 8 besar. Sebanyak 8 tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaiknya pada laga yang akan dimulai pada 15 September 2026 malam. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar KAP Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan pada babak 8 besar ini sistem pertandingan yang digunakan berbeda dari babak 16 besar di mana pada babak 16 besar pertandingannya menggunakan sistem gugur atau knockout sementara pada babak 8 besar menggunakan sistem putaran grup yang dibagi ke dalam 2 grup masing-masing grup I dan C di mana juara dan runner up di masing-masing grup otomatis akan lolos ke babak semifinal. Meski tidak memiliki pertimbangan secara khusus terkait sistem pertandingan yang digunakan, namun lebih memberi kesempatan kepada tim untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dalam menerapkan strategi timnya di lapangan.
8: Pertimbangannya sih kalau secara teknis tidak ada, cuman lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada tim-tim untuk punya waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan kemampuan mereka masing-masing, sehingga saya rasa waktu yang diberikan untuk kembali ke putaran grup itu saya kira akan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa kualitas beberapa pemain itu bisa berkembang dengan banyaknya jumlah menit bermain seperti itu.
7: Menurutnya, putaran babak 8 besar akan dimulai pada 15 September 2026 malam dengan pertandingan yang masih sama pada babak 16 besar. Sejumlah hal menjadi evaluasi bersama pasca pelaksanaan babak 16 besar bergulir. Salah satunya, wasit yang digunakan pada babak 8 besar merupakan wasit baru yang juga sempat dipergunakan pada 3 pertandingan terakhir di babak 16 besar.
8: Kami sudah antisipasi itu. Yang pertama, kemarin kita sudah coba evaluasi soal wasit ya, karena kita juga tidak bisa menutup mata bahwa selain memang faktor pemain dan tim juga ya, kita harus perbaiki juga perangkat pertandingan. Jadi kemarin untuk wasit kami coba evaluasi dan sekarang kami pakai wasit baru Pak. Untuk 3 match terakhir di babak 16 besar kemarin kita pakai wasit baru. Mudah-mudahan dengan hadirnya wasit yang baru ada penyegaran sehingga para pemain dan juga official team bisa lebih respect. Dan juga untuk penambahan personil keamanan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan penambahan personil dari kepolisian sektor Dago Pemian dan juga Koramil.
7: 8 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Amanah Besar KAP Jilid 2 tahun 2026 setelah berjuang dengan kekuatan penuh pada babak 16 besar, masing-masing Sinar Muda Sibea FC dari Kecamatan Lampasio, Kelurahan Baru FC Kecamatan Baulan, Bugis Tolis FC Lantapan dan Bajungan FC dari Kecamatan Galang, Naga Sakti Dungingis Kecamatan Dago Pemian, Tunas Muda FC Gio, Empang Alam FC Bingentoan, serta Porsar FC Salumpaga, Kecamatan Toli, Toli Utara.
6: Demikian laporan Ahmad Mukadas terkait dengan perhelatan sepak bola Amanah Besar KAP Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dago Pemian memasuki babak 8 besar. Tim dari 5 kecamatan berbeda siap tunjukkan aksi terbaik guna melaju ke babak semifinal. Demikian informasi dari Toli Toli, mewakili kerabat kerja saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli. Kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Halo Mamuju.
9: Si dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat di tengah kemarau panjang. Dan kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman, terkait dengan kondisi air bersih di tengah kemarau di Sulawesi Barat akan dipandu rekan Ahyan Irsyada.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Krisis air bersih menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia atau PMI untuk turut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

0: kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Jadi kami, teman-teman dari provinsi dan kabupaten bekerja sama untuk mensuplai air di beberapa kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Cuman untuk Mamuju Tengah kami sudah hentikan karena statusnya di sana sudah selesai. Jadi mobil kendaraan yang ada di sana kita tarik kembali ke Mamuju. Jadi Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil, mobil pick up yang di belakangnya kita isi tandon baru kita melakukan pendistribusian.
1: Untuk di Mamuju sendiri, daerah-daerah yang mungkin sangat rawan dan sangat butuh bantuan ini di mana ini, Pak?
0: Untuk sementara kami saat ini saya sekarang ada di Kasiwa. Di Kasiwa melakukan pendistribusian air, terus yang kita sudah suplai itu Kecamatan Kaluku, terus Kecamatan Mamuju dengan Rimuku, CC, terus Tadui, terus Babana Pantai, Bambu, itu yang kita lakukan pendistribusian. Tapi kalau untuk saat ini, 2-3 hari terakhir ini kita fokus di dalam kota, karena dalam kota ternyata juga sudah mulai kekurangan air bersih.
1: Berarti untuk kondisi saat ini sendiri dari PMI menyiapkan 5 armada ya Pak untuk di Kabupaten Mamuju
0: ya,
1: sendiri?
0: Ya? Iya, jadi ada 2 unit tangki air yang kita siapkan di sini, terus 3 yang pick up.
1: Apakah ya, dari PMI sendiri ada data ya Pak sepanjang kemarau ini sudah berapa, mungkin berapa ribu liter yang
0: kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air, terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an, jadi ada sekitaran 1 juta liter air, jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan satu bulan terakhir ini.
1: Demikian wawancara kami bersama Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, terkait krisis air bersih di tengah kemarau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi berita dari RRI Mamuju mewakili rekan yang bertugas, rekan Ayan dan juga Pak Waludin. Saya Mega Pika, kembali ke rekan Hermalasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Megapika dari Mamuju, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Kendari bersama rekan Jihan yang akan menyampaikan informasi dari Kendari.
4: Ya, selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan rekan Idam.
5: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
6: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
5: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih

0: Di Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
1: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pelaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalulai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
2: Dari RRI Kendari, kita kembali menuju RRI Makassar.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baiklah pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang akan menyampaikan informasi.
5: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Ancaman kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan cuaca panas dan berkurangnya sumber air, namun juga mulai menyentuh sektor produksi pangan dengan tanaman padi. Padi menjadi komoditas paling rentan. Selengkapnya dilaporkan IKD Kandika.
6: Musim kemarau yang berlangsung panjang di Sulawesi Tengah mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Kekeringan bahkan telah dilaporkan terjadi sejak Januari dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun ini. Kepala PT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Trisna, dalam perbincangan bersama RRI menyebut, kondisi kekeringan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, sebelum hujan diperkirakan kembali terjadi mulai November. Berkurangnya debit air di sejumlah sumber air turut mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah mengalami kekurangan air, terutama lahan yang bergantung pada curah hujan. Trisna mengatakan, laporan dampak kekeringan yang diterima pihaknya paling banyak terjadi pada tanaman padi, disusul dengan tanaman jagung.
7: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi, ya, menyusul jagung. Itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti, sementara ini belum ada. Jadi di kita itu ada yang memang kalau misalnya terjadi kemarau, walaupun yang tidak ekstrim itu akan mengalami kekeringan di lahan tersebut. Itu untuk lahan yang benar-benar itu berpotensi untuk itu.
6: Trisna menambahkan, penanganan kekeringan telah dilakukan melalui pompaisasi di sejumlah wilayah. Namun langkah tersebut tidak selalu dapat diterapkan karena pompaisasi membutuhkan sumber air yang masih tersedia. Kondisi paling sulit terjadi pada lahan tanda hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. Trisna mengungkapkan, salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Labuan, Kabupaten Donggala, dengan luasan lahan terdampak lebih dari 500 hektar, hingga akhirnya mengalami gagal panen. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi secara langsung berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat. Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang terdampak, sementara petani juga didorong menyesuaikan pola dan jadwal tanam dengan kondisi iklim, serta prediksi cuaca untuk mengurangi risiko gagal panen.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih dari rekan RRI Palu, dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
8: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Peternakan Bone dan Asosiasi Peternak Bone menyalurkan bantuan kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone bersama Asosiasi Peternak menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Desa Sandrangan, Kecamatan Dua Bocoe, Minggu 13 September 2026. Penyaluran bantuan ini dilakukan sehari setelah musibah kebakaran yang melanda kawasan pemukiman perbatasan Desa Sandrangan dan Desa Sailong pada Sabtu 12 September 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan 10 rumah warga ludes terbakar rata dengan tanah, 3 rumah rusak fisik, dan 1 korban jiwa. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Andi Herman menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan asosiasi peternak untuk meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal.
10: Sumbangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami beserta seluruh staf di kantor secara sukarela mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran di Sasandrangan Kabupaten Kecamatan Bobotcoe, dan kami alhamdulillah dibantu juga sama asosiasi peternak yang ada di Bone itu memberikan juga sumbangannya.
9: Hingga saat ini arus kepedulian dan bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke lokasi bencana guna memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi.
8: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Herom Malasari di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Arfiani sudah menyampaikan informasi dari Bone, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD.
2: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
11: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
12: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laode Muhammad Iyamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
11: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk, di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
12: Iyamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
11: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin dan itu makin trauma gitu.
12: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Herma Lasari di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih dari rekan dari Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar, di mana kami akan hadirkan news feature. Bila ingin menikmati buah durian meskipun bukan di musim durian, dapat berkunjung ke Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Bulukumba, dan berikut laporan bersama Fitriani Rahman yang akan menyampaikan informasinya.
13: Bagi pecinta durian, musim bukan lagi menjadi alasan untuk menunda kenikmatan. Di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, aroma khas durian justru menjadi daya tarik yang mengundang siapa saja untuk singgah. Desa ini dikenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner bagi masyarakat yang ingin menikmati durian. Bahkan ketika daerah lain mulai sulit menemukan buah durian. Sejak pagi, para pedagang mulai menata durian di lapak sederhana mereka. Satu persatu, buah diperiksa, dipilih, dan ditawarkan kepada pembeli. Bagi para pedagang, durian bukan sekedar buah yang diperjualbelikan. Di balik setiap lapak, ada aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Daya tarik Balang Pesoang tidak hanya terletak pada ketersediaan durian. Suasana sederhana di lapak-lapak pinggir jalan justru menghadirkan pengalaman kuliner yang khas. Pengunjung dapat memilih sendiri durian yang diinginkan, kemudian menikmatinya langsung di tempat. Bagi sebagian orang, menikmati durian di sini bukan sekedar mengisi perut. Ada pengalaman, aroma, rasa, dan suasana pedesaan yang membuat perjalanan kuliner terasa berbeda. Hal ini yang dijelaskan juga oleh salah seorang pedagang durian di Balang Pesoang, Firman.
14: Pak Firman ini sudah menjual di sini berapa lama, Pak Firman?
15: Sekitar 4 tahun.
14: Kenapa kita memilih tempat ini untuk berjualan? Kenapa kita pilih ini tempat untuk berjualan?
15: Karena alhamdulillah penghasilannya cukup lumayan.
14: Atau memang karena Balang Pesoang ini terkenal dengan sumber durian, begitu?
15: Iya, begitulah, Bu.
14: Makanya banyak pengunjung, Dik.
15: Iya.
14: Kalau biasanya dalam sehari berapa banyak biasa durian atau buah lain yang bisa laris, begitu?
15: Rata-rata 1 juta lah pembeli itu yang masuk.
14: Jadi kalau kita stok durian berapa banyak biasanya dalam sebulan, dalam seminggu atau sebulan, Pak?
15: Per hari, Bu.
14: Oh, per hari. Memang stoknya selalu di situ, Dik?
15: Iya.
14: Dan pasti selalu habis, Pak?
15: Enggak juga, Ji.
14: Cuma lumayan.
15: Iya, lumayan. Artinya tiap hari ditambah, Dik.
14: Jadi memang tidak anu, jadi enggak memilih di misalnya hari, apakah dia hari musim tidak, kunjungan.
15: Karena itu durian juga tidak memilih hari jatuhnya.
13: Yang membuat kawasan ini semakin menarik adalah keberadaan durian yang seolah tidak mengenal musim. Ketika musim durian di sejumlah daerah telah berakhir, masyarakat masih dapat menemukan durian di Balang Pesoang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan desa ini dikenal sebagai salah satu tempat tujuan bagi para pecinta durian. Di balik kenikmatan yang dirasakan para pengunjung, terdapat kerja keras para pedagang yang setiap hari menjaga roda usaha tetap berjalan. Mereka berharap semakin banyak masyarakat mengenal Balang Pesoang, semakin besar pula peluang ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
16: Baiklah pendengar, berikut informasi dari Makassar selanjutnya. Pihak Otoritas Bandar Udara Otban Wilayah 5 Makassar sudah menerima 10 laporan pelanggaran. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
17: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1. Baik rekan Herbalasari, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, ini mengikuti sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang diadakan pada monitoring frekuensi radio kelas 1 Makassar baru-baru ini. Saat itu, kolaborasi antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon kelas 1 Makassar dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar itu berfokus pada pengamanan jalur komunikasi dan navigasi penerbangan. Kenapa? Karena potensi gangguan sinyal atau intervensi frekuensi ilegal ini mampu ya mempengaruhi komunikasi dalam penerbangan dan juga nantinya ini akan mengganggu ya navigasi yang membahayakan saat penerbangan. Pihak Bandara Udara sendiri sudah mengakui sudah menerima laporan sebanyak 10 pelanggaran terkait laporan gangguan frekuensi terhadap penerbangan. Dan Kapten Mauludin juga melakukan penindakan terhadap perangkat telekomunikasi atau pemancar radio unauthorized yang tentunya saja akan membahayakan keselamatan transportasi udara yang sangat penting karena ini dibutuhkan untuk pencegahan dini terhadap gangguan pada alat komunikasi penerbangan. Sementara itu dari pihak Balai Monitoring sendiri mengakui bahwa sejak tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2026 ini jumlah pelanggarannya. Dan pelanggaran yang biasanya setiap tahunnya itu sebanyak 30 pelanggaran, untuk tahun 2026 ini hanya sebanyak 10-20 pelanggaran. Dan kebanyakan ya dari pelanggaran tersebut didominasi pelakunya oleh nelayan. Kenapa nelayan? Karena mereka menggunakan perangkat-perangkat yang tidak sesuai sertifikasi, sehingga menyebabkan frekuensi HT atau HF yang berasal dari perairan ini bisa mengganggu aktivitas penerbangan dari bandar udara. Emi Bafadal, RRI Makassar, kembali ke studio.
16: Baik, terima kasih rekan Emi Bafadal atas informasinya. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemba Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Ya, banyak-banyak terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan RRI Bau-Bau. Dan tadi sudah ikuti Gema Sari Pati Maju ya, bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, ini kami bacakan ada berita kehilangan. Di mana telah hilang STNK motor, satu buah STNK motor tipe Yamaha dengan DT4993PG, nomor rangka MH3SE88H OMJ2N9342, nomor mesin E3R2E2908318, atas nama Erna Sari Dewi Daeng Ratu. Dan diketahui ini barang atau surat tersebut hilang tercecer di rumah pelapor, dan juga pelapor ini sudah berusaha ya untuk mencarinya, namun sampai saat ini belum ditemukan, sehingga pelapor ini datang melaporkannya kepada pihak kepolisian Resort Bau-Bau, Polsek Murhum, untuk dibuatkan surat laporan kehilangan barang atau surat penting. Berdasarkan surat laporan kepolisian nomor SLKB garing 1879 garing 8 garing IAN titik 2.4 garing 2026 garing Sultra garing SPK Sek. Baik pendengar, ini ada juga informasi dari Pengadilan Agama, di mana disampaikan kepada Andi Hermawan bin LM Akbar Bante yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT 1 RW 3 Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Selasa 15 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Bau-Bau, Jalan Raya Palgimata Lipu Beto Ambari Kota Bau-Bau. Pendengar, baik pendengar, selanjutnya di ruang dengar Anda kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib ya, untuk wilayah Kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu. Ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62

0: evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
1: Sampai detik hari ini di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
0: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
4: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
3: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
5: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
3: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
6: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
7: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
6: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
8: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging.

0: sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
1: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
3: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
4: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, serta kami pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
3: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
5: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situlu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simas Jaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini. Bisa terjangkau dengan baik.
3: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
6: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
7: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
6: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
7: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
8: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
7: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Nah, untuk malam hari ini kita akan kembali hadirkan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Harapan Yang Pasti, akan dibawakan oleh Pendeta Nelwan Tonapa STH. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Salam jumpa dengan saya kembali, Pendeta Nelwan Tonapa STH, dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur, berterima kasih, di mana kami terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan selalu memelihara kami sehingga malam ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu waktu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas untuk menjamah setiap para pendengar umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama Alkitab yang diambil dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu akhir pemerintahan Yosafat. Sekali lagi, lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, akhir pemerintahan Yosafat. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan buat saudara. Saudara bisa menyimaknya dan mendengarkannya. Jika saudara punya Alkitab di rumah, bisa saudara lihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Mezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk Israel ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu ini untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada-Mu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan tergejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan untuk memimpin bangsa Yehuda. Kalau kita lihat ayat pertama dikatakan dalam pembacaan kita, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Malam hari ini saya berikan satu tema yang saya rangkumkan dari apa yang saya baca, yaitu salah satu tema itu dari pembacaan kita tadi, sesuatu yang pasti. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama di pasukan orang Meunim. Kalau kita lihat bahwa di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa. Dan dia di umur 35 tahun. Bagi saya umur 35 tahun adalah umur yang masih muda, yang istilahnya belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia? Dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda? Kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ingin menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan, waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat
waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka? Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya, kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita, datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan.
kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini, kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca, itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut, penyertaan Tuhan yang dimana Dia katakan bahwa Dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya.

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak, karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu itu keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.

0: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
1: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
0: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
1: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

0: Bang, Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kamu?

0: Kamu pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang.

meninggal, Bang. Bapak meninggal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam buat Anda semua. Nah, kali ini kita jumpa di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami pendengar di 0402-2823-994 dan 0825972-2994. Bisa juga kirim pesan WhatsApp, mau telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994 pendengar ya. Segmen kita malam ini ya, untuk lagu-lagu yang bisa direquest, itu lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara, oldies pendengar ya, atau lagu-lagu kenangan, jadi 80-an, 90-an mancanegara. Oke, baik, sudah ada yang gabung, nampaknya kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Memori Lewat Lagu, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Indah di Sopeng.
0: Indah di Sopeng, ngapain di Sopeng Mbak Indah?
1: Tinggal.
0: Oh, tinggal. Bukan ketinggalan ya, tinggal.
1: Kita bilang ngapain di Sopengnya tinggal.
0: Oh iya, saya lupa ternyata Mbak Indahnya di Sopengnya tinggal. Klien di sebelahnya, sebelahnya Sopeng.
1: Apa itu di sebelahnya Sopeng? Panas ya. Bagi-bagi.
0: Pokoknya di sebelahnya
1: apa
0: lah.
1: Apa itu?
0: Di sebelahnya.
1: Apa di sebelahnya?
0: Di sebelahnya apa ya? Jene Pontok kah? Apakah?
1: Jene Pontok. Wih, jauh sih.
0: Oh, jauh kah?
1: Dari shopping ke Jene Pontok.
0: Iya, yeah. Kalau jalan kaki jauh tuh.
1: Jauh Mintong berapa jam? Kalau di sini tuh kak tuh dekat di sini tuh Sitrap.
0: Oh iya, Sitrap.
1: Oh, Wajo.
0: Sengkang.
1: Sengkang Wajo itu.
0: Sengkang Wajo.
1: Bone. Ikan ada tuh, itu Bosowa, Bone Sopeng Wajo.
0: Oh ya, iya, Bosowa singkatannya ya. Saya baru ingat iya. Lagi itu.
1: Iya, Bosowa, oh, iya. Bone Sopeng Wajo. Berarti Bone dulu, Sopeng baru Wajo.
0: Iya. Kalau Watan Sopeng?
1: Watan Sopeng itu mi Sengkang kak.
0: Oh, Sengkang di situ.
1: Watan Sopeng situ juga, iya. Watan Bone itu, Bone itu masuk.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Indreka, daerah Wajo juga.
0: Daerah Wajo.
1: Dekat Danau Tempe kan.
0: Iya,
1: dekat
0: besar danaunya ya.
1: Kalau Indreka. Alhamdulillah besar.
0: Alhamdulillah. Tapi sudah dengan lagunya nih.
1: Tapi masih bisa dilihat tuh daripada RRI Bawang, cuma bisanya lu didengar di kan enggak bisa dilihat karena apa, menyeberang lautan orang.
0: Iya tahu berapa ini berapa lintas provinsi ya. Lewati Selayar dulu, tiba di KBN dulu.
1: Ya, tapi bisa juga lewat Siwa tong ke
0: Kendari. Oh iya. Menyeberang ke Kolaka dulu, baru ke Kendari.
1: Dari baru ke bawah ya kan?
0: Iya, berapa kali menyeberang itu? Lumayan.
1: 3 kali.
0: Iya, 3.
1: Aduh, jangan ya udah. Cinta lintas daerah nah.
0: Saran ya, sebaiknya dihindari ya hal-hal seperti itu ya.
1: Iya, jadi buat pendengar yang mau punya cinta lintas provinsi.
0: Jauh menyeberangnya soalnya.
1: Jauh sekali. Bukan ngapanya uang panennya ini habis di ongkos.
0: Iya, dede. Belum tiba sudah habis. Oke.
1: Tapi ada tuh teman. Kebanyakan orang Sulawesi nah menikah sama orang Pakistan, orang India.
0: Iya, lagi ini ya, lagi hype-hypenya ya.
1: Oh iya, betul sekali itu. Ada lagi iya. Itu. Ada dilihat di TikTok kan itu penjual, apa di Makassar itu?
0: Apa itu?
1: Senggol dong. Dia kan... Senggol dong, mak senggol dong. Dia punya pacar kan orang Pakistan. Kemarin datang kuliah
0: di Metro.
1: Iya.
0: Di sini juga di Buton ya. Kemarin belum lama ada pernikahan beda negara. Dari Turki
1: iya,
0: kayaknya
1: betul.
0: Kalau tidak salah.
1: Iya, itu kebanyakan dari Turki. Ada juga kemarin orang Palopo. Dari Turki juga.
0: Dari Turki juga.
1: Kalau
0: waduh.
1: Cinta cinta lintas negara itu kebanyakan nih, banyak. Tapi iya, yang cinta lintas provinsi ada banyak juga kosnya.
0: Tapi bahaya itu kalau laku semua dari luar. Wih, bagaimana nih anak budata ini? Anak budaya. Iya,
1: nah di situ mi itu tantangannya, berarti orang Indonesia kurang dana.
0: Itu dia, jadi harus semangat ya buat semua.
1: Maaf ini pendengarnya bercanda sama iya, kayak satu ini.
0: Tapi ada lagu mancanegaranya nih, sudah siap?
1: Lagu Celine Dion My Heart itu apa kakak?
0: Celine Dion My Heart Will Go On.
1: Iya itu dia.
0: Oh ada lagunya, yang itu ya?
1: Ada.
0: Ada iya, tuh
1: itu. Ada, iya. Karena itu dikutak.
0: Itu Jipale.
1: Ini di kuiseng kodong. Tidak ada yang lain kalau lagu mancanegara. Tapi coba kita tanya kak, lagu Bugis sama Dandut.
0: Wih,
1: ya.
0: Dah hatamkan semua. Itu.
1: Ih, Asami.
0: Nasami ya.
1: Lagu Bugis lagunya apa? Tapi kalau lagu Makassar yang juga tanya kak, kurang tahu kak.
0: Nah, begitu kak. Dia. Iya, besok cari tahu ya. Nah.
1: Iya, oke. Okay.
0: Salam-salam udah lupa le.
1: Salam-salamnya buat siapa ya? Itu dia, saya lupa mi. Oh, Bunda Nur, ada siapa? Bang Yunus ya? Bantul, Bang Andis, Bang Albar, Mbak Rania, Kak Viola. Terus siapa lagi tuh? Mbak Sari.
0: Siapa?
1: Siapa tuh pasangannya? Mbak Sari, Kak.
0: Mas Galuh. Ya, bukan abang mas dia.
1: Mas Galuh.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Purnama juga. Terus ada lagi di Kak Faisal, warna pasangannya juga.
0: Iya.
1: Pendengarnya RS bawa tempat terkecuali.
0: Jadi gitu. Iya. Kenapa ini?
1: Bener-bener ini orang pintar di bahasa di sini, nah kenapa mi ini? Nah, candai meki kodong, buat kakak balik deh dari operatornya, selamat tidur tugas kak. Nah, iya. Nanti marah-marah di belakang, nah bilang kalau ini yang tembus, nah lah, ambil semua mi waktu, tidak nak kasih meki, jadi mengerti meki kodong.
0: Iya, kodong.
1: Iya, selalu kak, nah hati-hati kalau pulang, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah di Sopeng ya, Sulawesi Selatan sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita lanjut lagi, silakan pendengar di 0822 5972 2994. Selamat malam. Oke, miss call ternyata. Terima kasih, kita sapa lagi satu penelpon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur ya. Iya, gimana kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, sehatlah.
0: Sehat.
2: Pagi, nak toyib, enak sekali.
0: Iya.
2: Banyak sekali anu asap.
0: Oh iya, kenapa ada ini kak? Apa kebakaran lahan di sana kak?
2: Ada setengah kilo dari sini terbakar di pinggir jalan.
0: Oh begitu, tapi sudah teratasi atau gimana sekarang ini, Bunda?
2: Artinya kalau sudah mati itu kan ikut akar sekarang.
0: Iya, itu dia yang jadi PR ya. Biasanya
2: kalau akar terbakar dia lewat di bawah tanah.
0: Bawah tanah iya. Betul. Tapi masih ada ini kah? Maksudnya masih terbakar sampai saat ini kah atau gimana Bunda? Infonya?
2: Sudah mati.
0: Mudah-mudahan tadi yang dibilang Ibu Nur bawa akar itu tidak sampai terjadi ya. Mudah-mudahan pemadam bisa
2: mudah-mudahan tidak ada
0: sampai akar-akarnya ya.
2: Dengan akar itu kalau
0: iya,
2: bayi yang sudah mati kan akarnya itu kering di bawah lewat
0: iya
2: di
0: itu dia. Dia menjalar ke akarnya ya. Ternyata tadinya kirain pada masih ada ternyata.
2: Iya.
0: Baik, Bunda, malam ini kita mancanegara ini.
2: Minta tolong sama kita saja, Nak.
0: Oh iya, nanti disiapkan satu lagu untuk Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bunda. Salam-salam buat malam ini siapa?
2: Ya untuk Nainda tadi hebatnya.
0: Iya.
2: Nah Indah tadi hebat ketawanya.
0: Ceria selalu.
2: Di Sopeng itu banyak keluarga ibu juga di sana.
0: Iya. Ibu Nur kan asli Sulsel ya, asli Bugis ya Bunda ya?
2: Asli Bugis.
1: Bapak,
0: Bu Gisidra, Bu Nenek. Oh gitu. Berarti masih banyak kolega di sana, banyak keluarga Bunda ya?
1: Iya. Keluarga Ibu itu banyak menyebar.
0: Iya. Banyak merantau berarti?
1: Banyak merantau yang di Kutai itu kan.
0: Iya.
1: Kakeknya Bapak di situ.
0: Sampai di Kutai ya? Yang
1: menikah di sana pas untuk celak. Kalau di Muna itu Sabirga.
0: Okay. Halo. Halo. Halo Ibu Nur. Masih bersama kita? Oh, terputus teleponnya. Sempat hilang tadi, masih ada tapi putus teleponnya ya. Oke, kita coba. Oh ya, katanya sudah ada lagi ya, kita sapa ya. Halo, Bunda.
1: Jaringannya
0: nak. Iya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba saya ditinggalkan aja. Ini.
1: Untuk cari dengan Nanda operator.
0: Baik, Bunda.
1: Untuk Adinda dengan Nanda semuanya, dan terima kasih banyak dan sapaan Adinda dengan Nanda semua.
0: Iya.
1: Semua kita semua mendapat ada yang berkat ganda dari Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin, ya Allah, amin.
1: Yang umur keselamatan dunia akhirat dan dikompakkan selalu. Iya. Assalamualaikum.
0: Salam. Waalaikumsalam. Ruang rindu. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Cali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu tentunya, bahagia selalu bersama keluarga. Nanti satu nomor, sudah siapa ya lagunya? Bang Fahmi. Malam ini kita sama Bang Fahmi ya. Nanti disiapkan katanya satu lagu Mancanegara spesial, lagu-lagu oldies atau lagu kenangan begitu pendengar ya. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Bang Cali.
0: Ya, waalaikumsalam. Om

0: sekali.
1: Wih, malam-malamnya, jam-jamnya.
0: Pokoknya.
1: Rame lagi kah?
0: Bagaimana?
1: Rame lagi kah nontonnya?
0: Oh, pokoknya.
1: Pokoknya.
0: Iya, hanya ada pendukung itu dari Polman, namanya Iwan itu. Aduh,
1: Iwan.
0: Benar-benar dari Jorsat, sampai ke depan nanti.
1: Iya. Kita lagi tunggu-tunggu ini yang, apa ya, sayang sekali tidak ada yang dari kita ya, dari daerah kita ya.
0: Itu lagi.
1: Nggak, ada yang ikut tapi enggak sampai jauh gitu.
0: Segmen lagu barat malam ini ya.
1: Iya, lagu barat segmennya All
0: itu
1: This.
0: Itu saya lupa penyanyinya Bang Cali.
1: Apa
0: kalau
1: itu?
0: Tidak salah itu judulnya tuh Hazard.
1: Hazard.
0: Iya. Itu aduh lagu tuh menyentuh sekali.
1: Oh waktu iya.
0: Keratu itu siapa itu?
1: Dari ini dari
0: Adam, kan?
1: bukan temannya Richard Mark.
0: Oh, Richard Mark. Oh, ya. Itu. Wah, menyentuh sekali lagu itu Bang Cali.
1: Oke deh, saya juga mau monitor ini lagunya. Oke, sama Bang Fahmi nih.
0: Oke, terutama tadi ya buat sahabat udara saya, Pak Indah di Sopeng tadi itu teman-teman kami di jalur itu Bang Jare ya.
1: Iya.
0: Pak Indah di Sopeng, umur panjang, senantiasa diberi kesehatan, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Sudah lama
1: kita
0: ketemu di jalur lagi Mbak Indah.
1: Iya, jumpa lagi.
0: Buat sahabat keluarga lokalan saya tadi di Mawasangka juga.
1: Iya, di Mawasangka.
0: Bunar juga. Mudah-mudahan kebakannya cepat reda Bunda ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Zul di Wajo, buat Bang Ucan, saya doakan selalu sehat umur panjang.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Semoga cepat ya.
1: Iya.
0: Boleh dan bisa kita dengar-dengar masuk di radio juga.
1: Iya,
0: buat
1: ditunggu.
0: Buat Bang Hanif juga di Lorong Hoga, buat Bang Tega di Keraton. Buat Maestro Albert.
1: Iya.
0: Nah, ini.
1: Selain miskol tadi.
0: Ini di Simocan ya dia masuk ini Mr. Albert. Ini.
1: Iya, Masya Allah.
0: Buat Bung Yunus di Siombu Barat.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Rani di Ternate. Buat Beta Empat Saudara yang ada di Masih Maluku Tengah. Yang Sulaman yang ada kabar ini.
1: Iya.
0: Pak Ayu ini.
1: Kabar bagaimana Maluku ini? Tengah.
0: Iya. Untuk Bang Cali dan
1: baik.
0: Operator yang
1: silakan
0: dilanjut.
1: Siap.
0: Ruang Rito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Faiz di Wajogu ya, Buton Tengah gitu, sudah gabung. Sehat selalu Bang, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita hadirkan ada Celine Dion, My Heart Will Go On. Kemudian untuk Bunda Nur ada Dunbert Boulevard dan Richard Marx dengan Hazard. Kita dengarkan pendengar. Tetap di era ribau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you. But I'm not.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan terima kasih buat Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Masih di Ruang Rindu untuk segmen lagu-lagu mancanegara oldies, pendengar, lagu-lagu kenangan. Yang mau gabung silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Bung Cali.
2: Iya, selamat malam kembali Bang Andis ya.
3: Andis ya.
2: Iya, gimana kabar Bang Andis?
3: Alhamdulillah, baik Bung.
2: Alhamdulillah. Kita malam ini mancanegara lagu-lagu kenangan, Bang Andis.
3: Gaza Tonight.
2: Gaza Tonight ya.
3: Oke,
2: baik. Kita siapkan lagunya. Salam-salam.
3: Ya, lagunya buat Bung Jalil Lobatonya, selamat berkesehatan.
2: Amin, sama-sama.
3: Semoga rezekinya semakin banyak, mudah Allah berkah.
2: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama, selamat, Bang Andis.
3: Ya, selamat malam. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Cali.
2: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis di Lorong Hoga Beto Ambari sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. My heart will not go down. We will not go down ya, dari Michael Hart ya. Disiapkan lagunya untuk Bang Andis. Selamat malam untuk selamat malam untuk Mbak Alin di Kendari, request lagunya I Miss You dari Avril Lavigne. Kita coba cari lagunya ini ya, ternyata bukan itu judulnya ya, tapi I Miss You itu ada dalam lirik lagu When You're Gone ya, dari Avril, disiapkan tentunya lagunya. Oke, baik, kita hadirkan dulu mungkin pendengar ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk di segmen berikutnya. Tetap di RRI Baubau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Night.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Terima kasih sudah gabung ya, dan terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Yang mau dengar lagu-lagu kesayangannya, tentunya lagu-lagu mancanegara oldies, lagu-lagu kenangan, silakan daringkan saja telepon kami untuk sesi terakhir ini di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita juga nantikan yang mau kirim pesan WhatsApp mungkin boleh, atau mau telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Pendengar, di mana saja Anda berada, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya, kita coba lihat dulu informasi cuaca ya. Besok ada potensi hujan tidak ya? Kalau biasanya kita informasi perakiran cuaca itu untuk melihat potensi-potensi daerah-daerah yang tidak terkena hujan ya, atau mungkin yang minim hujan. Tapi karena kita ketahui saat ini lagi kemarau tambah efek El Nino, jadi hujan itu sangat dinantikan ya, sangat dirindukan pendengar, karena memang kalau siang hari itu panasnya luar biasa ya pendengar. Kira-kira besok ada tidak potensi hujannya? Coba kita cek dulu ya pendengar. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, untuk besok hari Selasa 15 September 2026 cuacanya nampaknya masih akan sama pendengar dengan hari ini dan hari-hari sebelumnya ya. Untuk pagi hari cerah hingga cerah berawan, sore dan siang hari cerah hingga berawan, malam harinya cerah hingga berawan, dan dini harinya cerah hingga berawan. Jadi cuaca didominasi cuaca cerah, cerah berawan, dan juga berawan pendengar untuk di seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara. Untuk besok pendengar ya. Kemudian untuk suhunya besok kisarannya antara suhu udara antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udaranya 45 hingga 95%, dan angin secara umum bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 24 km per jam. Itu dia pendengar ya. Oke, jadi buat besok aktivitas di luar rumah masih menjadi pilihan utama Anda pendengar, karena cuaca akan cukup cerah dan cerah berawan hingga berawan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak apa-apa ya untuk cuaca yang mungkin akan terik, akan panas, mungkin bisa diatasi, mungkin cari yang dingin-dingin ya. Konsumsi yang dingin-dingin, atau mungkin tapi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu banyak begitu, kayak minum es, minum minuman dingin, karena efeknya tentu tidak bagus juga untuk tenggorokan, untuk daya tahan tubuh juga, jadi sekedar menghilangkan dahaga juga bolehlah ya pendengar. Dan kita masih menantikan mungkin yang ada yang mau gabung silakan. Dan oh iya, kita juga mau informasikan ya pendengar, tadi pagi jam 6 pagi untuk warta berita Cape Town itu dibacakan oleh juara lomba baca berita dalam rangka HUT RRI yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Juara 1 ya sudah hadir membacakan untuk Warta Cape Town, dan selama 6 hari ke depan ini akan di, untuk Warta Cape Town-nya akan dibacakan oleh ini ya, oleh para juara ya. Tadi juara 1 sudah, insya Allah besok juara 2-nya, juara 3-nya lusa, dan nanti harapan 1, 2, 3-nya untuk seterusnya. Jadi nanti kita dengarkan bersama besok pagi pendengar ya. Satu telepon terakhir kita pendengar, kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu. Gimana kabar Mbak Viola?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya,
2: Bang,
1: sehat ya.
2: Jadi gimana kabar? Salah, Bang.
1: Dengan Cali.
2: Abang Cali.
1: Iya, baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Viola sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malam ini Mbak Viola, oldies, mancanegara.
2: Oldies Manja.
1: Iya.
2: Lagunya apa ya? Eric Clapton ya? Boleh deh.
1: Eric Clapton ya. Wonderful Tonight.
2: Iya, itu aja.
1: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Sayangnya buat siapa ya? Buat semuanya aja deh. Udah waktunya kali ya.
1: Boleh deh.
2: Aja, tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Selamat beristirahat semua. Buat Bang Charlie, selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Viola. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan juga menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pukul 23 ya, waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan hadirkan program Jazz Musik. Untuk malam ini saya mau hadirkan edisi spesial lagu-lagu dari salah satu band legendaris Indonesia juga, Pregar, yang sempat heboh untuk beberapa hari terakhir ya, karena sang owner itu menyatakan akan bubar, tapi malah lagunya yang lagu dengan judul bubar yang malah rilis ya dari band tersebut, Pregar. Mungkin yang tahu ya bandnya, yaitu Kangen Band, Pregar. Kita coba hadirkan lagu-lagu yang cukup hits dibawakan atau dihadirkan oleh Kangen Band hingga jelang waktu istirahat Anda nanti, jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Pregar. Tetap di RRI Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz. Sukses selalu.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita, karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami RRI Bau-Bau, kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz atau RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana pada Kota Bau-Bau hari ini Selasa 15 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi di Captain pagi ini bersama saya Rizka, dari rekan saya di operator ada Bang Alam yang akan menemani kebersamaan Anda di pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kita kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama dengan Idris SAG, dan kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
2: Halo Indonesia, inilah RRI.
3: A'udzubillahi minasyaitonir.

One.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Baik, mendengar kita ke RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa memuliakan orang tua, untuk senantiasa mengurai senyuman di wajah orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dengan iman ayat berikut ini. Kata Allah, dan kami telah memerintahkan kepada kamu sekalian, jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan apabila engkau menemukan di antara mereka, di antara keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut di antara kamu sekalian, maka perintahnya adalah fala tanharuhuma wa qul lahum qawlan karima, dan janganlah engkau menghinanya, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau menyakitinya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Wahfidz lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah untuk keduanya, semoga Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada kita sewaktu kita kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak di antara kita yang mencari kesuksesan, banyak di antara kita yang menginginkan keberhasilan, bahkan banyak di antara kita yang ingin masuk surga, tapi mereka lupa ada satu jalan yang bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan hidup kita, keberkahan datang dalam kehidupan kita, salah satunya adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Dalam satu keterangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rogima anfu, celaka menyesal. Rogima anfu, celaka menyesal. Rogima anfu, celaka menyesal." Siapa mereka? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya masih hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga karena keduanya. Kenapa? Karena mereka lupa, tidak berbuat baik, dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin di bulan Ramadan ini kita merenung sejenak bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita. Apakah selama hidup ini pernah ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku kita yang menyakiti perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup pernahkah kita mengecewakan kondisi hati orang tua kita? Maka dari hati yang paling dalam, saya berpesan kepada hadirin sekalian, jadikan momentum Ramadan ini untuk memperbaiki keadaan kita kepada orang tua kita. Karena hati-hati, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sukhti Rabbi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan benci murkanya Allah ada pada benci murkanya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja di antara kita yang pernah menyakiti hati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, mengecewakan perasaan orang tuanya.

0: dan kita menemukan kegagalan, ketidakbaikan dalam kehidupan kita, boleh jadi faktornya karena kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Maka jika hari ini di antara kita masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu kecuali untuk berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua kita. Tatap wajahnya. Peluk tubuhnya. Ingat-ingat berapa banyak jasa yang dihadirkan olehnya. Mohon maaf lahir batin, saya masih menemukan ada di antara kita yang marah kepada orang tua. Saya masih menemukan ada di antara kita yang boleh jadi kesal sama orang tua, kecewa sama orang tua. Mohon maaf, jangankan marah, berkata ah saja tidak boleh. Jangankan marah, berkata buruk aja tidak boleh. Apalagi marah. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu yang menyebabkan banyak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Cek kehidupan kita selama ini. Jika ada yang berbisnis, bisnisnya mohon maaf, mungkin kesulitan terus menerus silih berganti datang dalam kehidupan kita. Cek, boleh jadi ada cara kita memuliakan orang tua yang belum baik. Kalau ada yang bekerja, tapi bekerjanya belum bisa mendatangkan kebahagiaan dari karir yang dijalaninya, mohon maaf, boleh jadi ada kelakuan kita yang pernah menyakiti orang tua kita. Kalau ada yang berumah tangga, ada yang berkeluarga, kemudian merasakan sesuatu yang tidak baik di keluarganya, coba dicek, boleh jadi ada sesuatu yang kita pernah sakiti di hati orang tua kita dan kita belum sempat minta maaf kepadanya. Demi Allah, jangan nunggu orang tua kita sudah tiada. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan kehilangan kesempatan di depan mata kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Selama orang tua kita masih ada, rendah hatilah, rendah dirilah kepada mereka. Muliakan mereka. Cintai mereka. Sayangi mereka. Sebagaimana mereka sayang kepada kita saat kecil. Kalau ada sesuatu yang boleh jadi berbeda pendapat dengan mereka, maka hormati orang tua kita. Hadirkan komunikasi yang baik. Lebih baik diam daripada menyakiti perasaan orang tua kita. Mohon maaf, saya seringkali menemukan ada yang bilang begini, Ustaz Hilman, kenapa ya orang tua saya begini, begitu, begini, begitu. Seakan-akan dia menyalahkan orang tuanya. Mohon maaf lahir batin, boleh jadi orang tua kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang, karena dulu masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kita, mencari nafkah untuk kita, banting tulang untuk kita. Lantas dengan mudah kita mengatakan, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu semua menjadi dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Sebelum terlambat, hadirkan perilaku yang baik untuk orang tua kita. Ibu kita, dialah perempuan yang paling hebat di dunia. Mengandung kita 9 bulan. Melahirkan kita hidup dan mati. Bertumpah darah di situ. Keluar keringat yang banyak di situ. Menyusui kita, membimbing kita, membesarkan kita. Allahu Akbar. Yang masih punya ibunya, hadirkan senyuman di wajah ibunya. Ayah kita laki-laki terhebat di dunia. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki mencari nafkah untuk kita. Maka hadirkan kebahagiaan untuk ayah kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau boleh jadi di antara hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini ditambahkan rezekinya oleh Allah misalnya. Yang bekerja dapat THR, yang berbisnis omsetnya meningkat. Pesan dari hati yang paling dalam, jangan hanya sibuk mendandani tubuh kita saja, tapi pastikan orang tua kita pun mendapatkan bagian dari rezeki yang kita dapatkan itu. Ketika nanti Idul Fitri, kita lebih sibuk kadang-kadang dengan pakaian kita, lebih sibuk dengan kue di rumah kita, Tapi kita lupa, ibu kita masih menggunakan mukena yang 3 tahun lalu. Ayah kita masih menggunakan sarung yang 3 tahun lalu. Tatap mereka, lihat mereka. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi pastikan mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan dari apa yang bisa kita hadirkan. Lantas bagaimana untuk kita yang sudah tidak punya orang tua? Disebutkan dalam sebuah keterangan, setidaknya ada 3 amal atau perilaku yang bisa kita hadirkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doakan. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua selama hidupnya. Dan yang ketiga, sambungkan tali silaturahim dengan kerabatnya yang masih hidup. Semoga khutbah singkat ini bisa mengingatkan kita, bisa kembali memotivasi kita untuk menghadirkan kemuliaan, kebahagiaan kepada orang tua kita. Jika rizkimu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin seperti raja, jika hidupmu ingin bahagia, maka jangan susah-susah mencari kebahagiaan. Bahagiakan saja orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini singkat, cepat, padat, sebentar. Maka jika hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan hidup itu kecuali untuk menghadirkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Saya ulangi. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah, ayo, yang masih punya orang tua dan kita merasa banyak salah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita. Minta maaflah kepada orang tua kita. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakan dirinya. Jika orang tua menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikannya, kejar, usahakan, ikhtiarkan agar kita bisa berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau ada di antara orang tuanya yang menginginkan haji dan umroh, maka memintalah kepada Allah agar tangan kita bisa mengantarkan orang tua kita haji dan umroh. Sebagaimana Uwais Al-Qarni yang bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya menginginkan untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Kalau Uwais saja bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, maka pertanyaannya, apa yang sudah kita hadirkan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ibu kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ayah kita? Boleh jadi khutbah singkat saya pada kesempatan kali ini mengingatkan hadirin sekalian untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan nunggu nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau bisa saat ini, kenapa harus nunggu nanti? Hadirkan kebahagiaan sebelum Allah menghilangkan kesempatan itu kepada kita semua. Berapa banyak seorang anak yang hari ini mereka ingin berbuat baik kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah Allah ambil usianya. Tidak usah jauh-jauh, Al-Fakir pun demikian. Saya seringkali merasa bahwa, ya Rob, Kalau seandainya orang tua kita masih ada, boleh jadi kita akan benar-benar tunjukkan kebahagiaan kepadanya. Maka jangan sampai hal itu hinggap kepada kita dan kita belum sempat membahagiakan orang tua kita. Kalaupun sudah tiada, maka pesan saya dari hati yang paling dalam, doakan minimal setelah sholat. Jangan lupakan doa kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayang kepada kami sewaktu kami kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, dan bisa mengukir kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layaknya.

Mendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.
1: FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: ODGJ berat sendiri ini ada dua kategori ya, kalau dari sisi kesehatan ada yang kita sebut sebagai psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi, delusi dan lain-lain.
2: Nah ya, kita lapor oleh pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan.
3: Selamat pagi dari Jalan Limpowaleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Bau-Bau catat 291 kasus ODGJ hingga Juli 2026 didominasi skizofrenia. Dukungan subsidi Super Air Jet dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati Buton Utara. Inilah Warta Kapten selengkapnya, Selasa 15 September 2026 bersama saya Siti Almaira. Dinkes Bau-Bau catat 291 kasus ODGJ hingga Juli 2026 didominasi skizofrenia. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa'ade Nurliani melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat sebanyak 291 kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ hingga Juli 2026. Dari jumlah tersebut, kasus didominasi pasien dengan gangguan skizofrenia. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jayudin Ishak, mengatakan angka tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan kesehatan jiwa yang perlu mendapat perhatian. Menurut Jayudin, dalam kategori ODGJ berat terdapat dua kondisi yang menjadi perhatian dari sisi kesehatan, yakni psikosis akut dan skizofrenia. Psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi dan delusi, sedangkan kondisi yang lebih kronis disebut sebagai skizofrenia. Jayudin mengatakan kedua kondisi tersebut masuk dalam kategori ODGJ berat. Dari sekitar 291 kasus yang tercatat hingga Juli 2026, sebagian besar didominasi oleh kasus skizofrenia.
1: Berat ini itu satu dari 12 SPM Bidang Kesehatan.
5: Baik.
1: Jadi menjadi salah satu prioritas yang harus kita berikan layanan dasarnya kepada masyarakat. Nah, ODGJ berat sendiri ini ada dua kategori ya, kalau dari sisi kesehatan ada yang kita sebut sebagai psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi, delusi dan lain-lain. Kemudian yang lebih kronis itu kita sebut skizofrenia.
4: Meski demikian, Jayudin menegaskan angka tersebut tidak berarti seluruh ODGJ berada di jalan atau terlantar. Sebagian besar pasien masih mendapatkan pengobatan dan pendampingan, sementara sebagian ODGJ lainnya dirawat oleh keluarga. Namun terdapat pula ODGJ yang tidak mendapat perawatan secara optimal sehingga akhirnya terlantar dan berada di ruang publik. Karena itu persoalan kesehatan jiwa, kata Jainuddin, tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus, tetapi juga bagaimana pasien mendapatkan penanganan berkelanjutan baik melalui layanan kesehatan maupun dukungan keluarga. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus mendorong masyarakat agar tidak mengabaikan tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim meminta seluruh aparatur meningkatkan kualitas pelayanan publik dan harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas. Penegasan tersebut disampaikan Yusran saat memimpin apel pagi di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau, Senin 14 September 2026. Yusran menilai pelayanan publik masih perlu diperbaiki menyusul adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Karena itu, Yusran meminta camat dan lurah memastikan masyarakat yang datang ke kantor pemerintah mendapat pelayanan dengan baik. Menurut Yusran, keberadaan aparatur di tempat tugas menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yusran juga mengingatkan ASN agar siap ditempatkan dan menjalankan tugas di mana saja sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai abdi negara. Selain meningkatkan pelayanan, Yusran meminta setiap kebijakan pemerintah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus disampaikan secara jelas sebelum diterapkan agar tidak menimbulkan kebingungan. Yusran mengajak seluruh ASN menunjukkan kinerja nyata melalui pelayanan yang disiplin dan bertanggung jawab. Wali Kota menegaskan kinerja aparatur menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan kepegawaian, termasuk mutasi dan penempatan. Dukungan subsidi air jet dari pemerintah Kabupaten Buton Utara

0: Dukungan subsidi Super Airjet dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati Buton Utara. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
1: Nah ya, kita lapor oleh pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan.
2: Dukungan subsidi Super Airjet SAJ dari pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk rute penerbangan Bau-Bau Makassar masih menunggu keputusan Bupati Buton Utara. Sekretaris Daerah Buton Utara Muhammad Hardi Muslim saat dikonfirmasi RRI mengatakan, usulan dukungan tersebut akan terlebih dulu dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Bupati, rencana dukungan subsidi baru akan diajukan dalam pembahasan perubahan APBD Buton Utara 2026.
1: Nah ya, kita lapor oleh pimpinan di Pak Bupati, nanti kita ada persetujuan Pak Bupati baru kita anggarkan. Kebetulan sekarang kita ini lagi bahas anggaran perubahan. Jadi kalau memang butuh ingin berkontribusi kan di perubahan anggaran ini dibicarakan di DPR.
2: Hardi mengatakan hingga kini belum ada besaran dana yang ditetapkan Pemkab Butur untuk mendukung subsidi penerbangan SAJ tersebut. Menurutnya besaran dukungan akan dibahas setelah adanya persetujuan Bupati, kemudian diusulkan dalam pembahasan perubahan APBD bersama DPRD Buton Utara. Sekda mengatakan pembahasan perubahan APBD Buton Utara ditargetkan berlangsung hingga 30 September 2026. Dukungan subsidi penerbangan SAJ rute Bau-Bau Makassar diketahui direncanakan melibatkan pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton. Langkah ini untuk mendukung keberlangsungan konektivitas udara, termasuk layanan penerbangan dengan pesawat berbadan besar. Layanan penerbangan tersebut tidak hanya melayani masyarakat kota Bau-Bau, tetapi juga menjadi akses transportasi bagi masyarakat dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton yang membutuhkan penerbangan menuju Makassar maupun daerah lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bau-Bau, Siti Aryati Yusran, menegaskan pentingnya peran kader PKK dalam mendukung pembangunan dan memperkuat keluarga. Menurutnya, kerja keras dan gotong royong kader menjadi kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal itu disampaikan Siti Aryati saat membuka jambore PKK Kota Bau-Bau tahun 2026, Sabtu 12 September 2026. Siti Aryati menyebut PKK merupakan mitra strategis pemerintah Kota Bau-Bau karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Siti Aryati berharap kader PKK terus menggerakkan masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan hingga tingkat bawah. Siti Aryati mengapresiasi pengabdian seluruh kader PKK Kota Bau-Bau yang selama ini turut mendukung pembangunan daerah. Menurut Siti Aryati, kader PKK memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan. Siti Aryati menyebut jambore PKK bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi wadah memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kapasitas kader. Siti Aryati berharap seluruh kader semakin solid dan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
5: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
4: Artinya Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
5: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
4: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
5: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar, berikut kita ikuti editorial RRI Kendari tentang stok pangan di tengah kemarau panjang di Jazirah, Sulawesi Tenggara. Dalam catatan redaksi, bersama Atora Idi, Ketua Tim Pemberitaan.
6: Selamat pagi. Puncak musim kemarau di Sulawesi Tenggara yang berlangsung sejak Agustus hingga diprediksi berlanjut sampai akhir tahun ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan pangan daerah. Sawah-sawah yang mulai retak dan ancaman kekeringan meteorologis di berbagai kabupaten menuntut respons cepat dari seluruh pemangku kebijakan. Di tengah situasi yang mencemaskan ini, perhatian publik tentu tertuju pada satu pertanyaan krusial. Seberapa kuat lumbung pangan kita mampu bertahan? Data terbaru dari Perum Bulog Kanwil Sultra membawa angin segar yang sedikit menenangkan kekhawatiran masyarakat. Hingga Agustus lalu, penyerapan gabah petani lokal justru mencatatkan angka luar biasa, yakni mencapai 11.200 ton atau melampaui 2 kali lipat dari target awal yang ditetapkan. Keberhasilan penyerapan di awal masa kering ini membuktikan bahwa strategi jemput bola di kantong-kantong panen kecil berjalan cukup efektif. Ketahanan ini diperkuat dengan total persediaan beras di gudang-gudang Bulog Sesultra yang kini menyentuh angka 95.500 ton. Secara matematis, cadangan beras dalam jumlah besar tersebut diproyeksikan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga Maret tahun depan. Di atas kertas, angka ini memberikan jaminan psikologis bahwa bumi Anoa terbebas dari hantu kelangkaan pangan pokok dalam jangka pendek. Kendati stok makro dinyatakan aman, realitas di tingkat tapak menyajikan cerita yang berbeda dan menuntut kewaspadaan penuh. Laporan dari lapangan menunjukkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bombana, Kolaka Timur, hingga Buton Utara telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Ribuan hektar lahan sawah di wilayah tersebut mulai kekurangan air. Bahkan sebagian di antaranya sudah dilaporkan mengalami puso atau gagal panen total. Anomali ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara ketersediaan pangan di gudang pusat dengan kerentanan yang dihadapi oleh para petani di hilir. Ketika pasokan air menipis, para petani menjadi kelompok pertama yang kehilangan sumber penghidupan sekaligus kemampuan memproduksi pangan. Krisis air yang berkepanjangan lambat laun akan memicu efek domino. mereduksi potensi panen berikutnya, dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Bulog melampaui target penyerapan gabah tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena dalam zona nyaman. Langkah mitigasi yang bersifat struktural dan taktis di sektor pengairan harus digenjot tanpa menunda waktu. Distribusi bantuan pompanisasi dan optimalisasi infrastruktur irigasi di daerah-daerah yang terdampak kekeringan ekstrim wajib diprioritaskan demi menyelamatkan tanaman yang tersisa. Selain urusan produksi di sawah, aspek distribusi juga memerlukan pengawasan yang ekstra ketat dari Satgas Pangan Daerah. Masa-masa sulit seperti kemarau panjang sangat rawan dimanfaatkan oleh oknum spekulan untuk menimbun barang atau menaikkan harga secara sepihak. Pemantauan harga sembako secara berkala di pasar-pasar tradisional di Kendari dan kabupaten sekitarnya menjadi kunci untuk mendeteksi lonjakan harga sejak dini. Pemerintah Provinsi Sultra sejauh ini telah menunjukkan komitmennya melalui intervensi pasar, salah satunya dengan menggencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Langkah taktis ini sangat membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak fluktuasi harga. Namun, konsistensi pelaksanaan program ini di seluruh pelosok kabupaten atau kota diuji agar manfaatnya tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan semata. Edukasi kepada para petani mengenai adaptasi perubahan iklim juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mendesak. Petani perlu dibimbing secara masif untuk beralih ke varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan serta menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap anomali cuaca. Pada akhirnya, menghadapi puncak kemarau bukan sekadar urusan memastikan tumpukan karung beras aman di dalam gudang tertutup. Ini adalah tentang kerja kolaboratif hulu ke hilir untuk melindungi mata pencaharian petani, menjaga kestabilan harga, dan memastikan setiap piring masyarakat tetap terisi pangan. Stok yang melimpah hari ini adalah modal berharga. Namun kebijakan yang responsif

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjalankan

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Selamat pagi pendengar ya. Di pagi hari ini kembali Rizka menemani Anda di dalam Cape Town pagi ini dengan berbagai informasi tentunya untuk Anda. Dan tentunya kami lansir dari rri.co.id. Untuk informasi pertama, sebanyak 3.906 peserta mengikuti kemah budaya dan apel api unggun tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Samparona yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 September 2026 dan mencapai puncaknya melalui apel api unggun di Sabtu malam. Pelaksanaan kemah budaya tahun ini disesuaikan dengan agenda kepramukaan setelah pengurus Kuarcap Bau-Bau menghadiri apel besar pramuka tingkat nasional di Cibubur. Dari total 3.906 peserta, sebanyak 3.424 merupakan pramuka penggalang dan penegak, sementara 482 lainnya merupakan pembina dan pendamping. Kegiatan ini diikuti kontingen pramuka dari Kabupaten Buton Tengah, tentunya juga pemerintah Kota Bau-Bau bersama Kuarcap Gerakan Pramuka berkomitmen menjadi kemah budaya sebagai agenda tahunan.

Wanita di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

Rumah adat Banua Tada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banua Tada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banua Tada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun, Dinias, sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

97,8 MHz pendengar RRI Bauba. Untuk kebersamaan kita kembali, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Dimana Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bauba, Siti Aryani Yusran, membuka Jambore PKK tingkat Kota Bauba tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Bauba. Dengan tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita, wujudkan Indonesia 4 Emas 2045. PKK merupakan mitra strategis pemerintah Kota Bauba yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kerja keras, keikhlasan, dan semangat gotong royong para kader PKK menjadi penting dalam memastikan berbagai program pembangunan tempat dilaksanakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Keberadaan kader PKK memang memiliki peran penting ya, peningkatan dalam menggerak masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai kare mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

0: Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.
1: Sembilan 7,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Di pagi ini kembali kami hadirkan lagi informasi, dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas atau sudah di kantor atau baru saja memulai aktivitasnya ya, tetap semangat tentunya. Semoga aktivitas hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Informasi dari personil Polsub Sektor Kamboa Polsek Bonegunung Polres Buton Utara menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melaksanakan pengamanan kegiatan syukuran pembukaan jalan di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kamboa, Kabupaten Buton Utara. Ini tentu dihadiri juga Camat Kamboa, Amrin, donatur pengerjaan jalan, Komberto, sejumlah kepala desa serta masyarakat, juga 12.200 warga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Pengamanan dilakukan oleh 2 personel Porsubsektor Kamboa yakni Aibda Safiludin dan Brigadir Fauzan Fadli S, yang dimana juga hadir memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib dan juga lancar. Tentu dalam hal keselamatan berlalu lintas, Babikab Timas juga mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan helm dan mengutamakan keselamatan ketika berkendara.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: Baik, mendengarkan jelang tanda waktu pukul 8, kita ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka.